0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Tamu Bradua masih ditemenin sama Nika di 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Nika di Spada, selamat pagi Tamu Bradua, sama nanti jam 10. Cuaca di pagi hari ini terpantau, aduh, mentering banget mataharinya. Tamu Bradua bakalan panas banget juga di hari ini sama kayak kemarin, Tamu Bradua. Tapi aku akan mencoba habis ini untuk update dulu ya perakiraan cuaca di Jogja sama di Bandara Yogyakarta International Airport. Kira-kira nanti cuacanya apakah betul sepanas itu di siang hari ini, teman berdua. Nanti aku bakalan update bersama BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Habis ini, teman berdua, stay tune terus bersama di Kini Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh,

0: Kamu berdua sudah jam 7:30, saatnya dengan update perakhiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 22 September 2026. Info selengkapnya disampaikan perakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa, 22 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta seperti Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan juga Kabupaten Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Toladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama prakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 22 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari di area Bandara Yogyakarta diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cuacanya juga tidak jauh berbeda, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan berawan. Kondisi cuaca di dini hari di area Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi cuacanya hanya berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Demikian prekiran cuaca Selasa 22 September 2026. Terima kasih prekirawan Rahmat untuk prekiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga prekirawan Romadi untuk prekiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman Pradua ini kan masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua sampai nanti jam 10. Buat kamu yang request lagu kerikan boleh banget bisa WhatsApp aja di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Tamu berada di waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Sudah aku siapkan 5 lagu di pagi hari ini. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp aja Japri Kedekan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request Tamu di Pro 2 Jogja. Sekalian aku bacain teman Pro 2 supaya kamu juga bisa langsung aja masuk ke room chatnya Pro 2 Jogja. Terus ketik-ketik nanti pengen diputerin lagu apa di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Yang pertama adalah Love Man It, Imagine Dragons, Believer, Perunggu Gemilang, Afgan Bunga Terakhir, sama aku JJ Bila. Teman Pro 2, langsungan aja kasih tau ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman Pro 2. Nanti aku mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit ya seperti biasa. WhatsAppnya juga masih sama di 0811251125.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Kamu berdua nih kan masih menunggu. Buat kamu yang belum request di segmen jamu jamnya lagu kamu, masih banyak waktu buat request. Teman berdua, ada 5 lagu yang sudah aku siapkan, udah aku share di WhatsApp grupnya Berdua Jogja. Bisa minta playlist lengkapnya juga keniknya di 0811-251-1025 ya. 5 lagunya ada Love Minute, Imagine Dragons, Believer, Perunggu Gemilang, Afgan Bunga Terakhir, sama Aku JJ Bila. Teman berdua, langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen denger lagu yang mana. 3 lagu langsung WhatsApp ke Niken teman berdua. Nanti aku mainkan lagu pilihan kamu di jam 8:45 ya. WhatsApp aja Niken tunggu di 0811251-1025.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin chart berdua hitlist the weekly top 20 countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua hitlist

Berdua menanggapi berita yang lagi viral di Jogja belakangan ini, teman berdua, terkait adanya pungli atau premanisme di alun-alun selatan yang lagi viral banget itu, teman berdua. Sekarang Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kalau dari teman berdua juga yang menemukan dugaan pungutan liar atau pungli, ataupun kalau memang menemukan praktik premanisme di wilayah Kota Jogja, teman berdua. Pemkot Jogja menyebut pengawasan terhadap berbagai titik akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan selain diawasi oleh pemerintah juga pastinya, kita sebagai masyarakat juga bisa nih, teman berdua, untuk ikut berperan dengan menyampaikan laporan kalau menemukan persoalan di lapangan, teman berdua. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan sejumlah kanal pengaduan termasuk dari Jogja Smart Service atau JSS, teman berdua. Kalau memang masih kurang mengadu di situ, nanti bisa menyampaikan keluhan secara langsung melalui agenda temu warga setiap hari Rabu, teman berdua. Kalau aku sih kayaknya mending digitalisasi parkir aja nggak sih, supaya lebih gampang juga melakukan pengawasan dan lebih peraturan si parkirnya itu lebih tertata juga, teman berdua. Kalau menurut kamu gimana? Bisa kasih tahu ke Diken ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tamu berdua, sudah waktunya aku mainkan 3 lagu di segmen Jammu, jamnya lagu kamu. Yang join lumayan banyak di pagi hari ini, tamu berdua ada Lia di Klaten. Hai Lia, kamu Klatennya di mana? Setiap orang yang rumahnya Klaten selalu aku tanyain Klatennya di mana ya. Well, ini Lia pengen diputerin lagunya Imagine Dragons, kemudian Afgan sama aku JJ. Ada Natalia di Jakal, pengen diputerin lagunya Love, Imagine Dragon, sama Perunggu. Ada Katri di Playen, sama kayak Natalia, pengen diputer lagunya Love, Imagine Dragon, sama Perunggu juga. Ada Taufik di Godean yang pengen diputerin lagunya Love, teman berdua. So, ini berarti aku puterin yang paling banyak di request aja ya, sudah aku rekap. Yang paling banyak di request ada Love, Minute, kemudian Imagine Dragons, Believer, sama Perunggu, Gemilang, teman berdua. Berarti 3 lagu, Love, Perunggu, sama Imagine Dragons sudah aku siapkan, teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Imagine Dragons.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Buat Jogja, teman terbaik kamu. Di Spada, selamat pagi teman Pradua. Sampai nanti jam 10 nemenin kamu. Tinggal 1 jam lagi teman Pradua, tapi masih akan muterin lagu-lagu yang enak pastinya di pagi hari ini teman Pradua. Sambil mikir nanti siang mau makan apa. Sambil request lagu dikit juga boleh banget teman Pradua. Pengen diputar lagu apa di pagi hari ini, WhatsApp aja di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potong.

Pamura 2, masih ada Nika nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pamura 2 sampai nanti jam 10. Ada Katri di playin. Hai Katri, pengen diputerin lagunya Alan Walker, Believers. Okay. Baiklah, sudah aku siapkan. Tapi sebelum itu, aku nanti bakal puterin dulu lagunya Yura Yunita yang Pertiwi. Ya, ini adalah lagu baru, jadi nanti kita puterin dulu deh. Kata Katri, Mbak Niken mau sarapan aja masih bingung mau makan apa, apalagi nanti makan siang makin bingung. Kalau aku sih jujur, aku rapel aja sarapan sama makan siang, jadi mikirnya satu kali aja Katri. Jadi bingungnya bukan dua kali ya, tapi satu kali aja. Kalau sarapan memang aku gak pernah sarapan. Memang aku setiap hari aku cuma makan dua kali sehari, sarapan, rapel, makan siang, sama ntar makan malam ya. Cuman memang makannya dua kali sehari aja setiap hari teman berdua. Cuman agak bingung ya, memang hari ini enaknya makan apa teman berdua. Untuk sarapan sama makan siang, kalau kemarin aku udah makan ayam geprek, kayaknya gak mungkin kalau hari ini aku makan ayam geprek aja. Meskipun semakin dewasa, kayaknya pilihan makanannya ya itu-itu aja sih. Atau kayak udah bosen ya kalau kita mau mencoba makanan-makanan yang neko-neko teman berdua. Jadi kayak yaudahlah, itu-itu aja juga gak apa-apa, yang penting makan kalau sekarang prinsipnya sih. So, buat teman berdua juga, kasih rekomendasi ke Niken kira-kira aku harus makan apa di siang hari ini. Rapel sih tepatnya, sarapan sama makan siang teman berdua, supaya lebih hemat pemikiran juga. Dan kenyangnya juga enak juga pastinya teman berdua. So, habis ini aku puterin dulu satu lagu dari Yura Yunita yang Pertiwi. Baru deh aku puterin satu lagu yang direquest sama Katri di Play It.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Gempa bumi memang bisa datang kapan aja tanpa permisi. Penting banget buat kita siap, bukan panik. Pertama, pastikan kamu tahu titik aman di rumah atau sekolah, seperti di bawah meja yang kuat atau dekat pilar bangunan. Kedua, kalau gempa terjadi, drop, cover, dan hold on. Jongkok, lindungi kepala dan tetap di tempat sampai gempa berhenti. Ketiga, siapin tas siaga bencana. Berisi air, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Gempa memang nggak bisa diprediksi, tapi kita bisa siapin diri. Stay safe ya!

Niken masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Sampai nanti jam 10 teman Pradua, aku puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat kamu. Sambil aku puterin lagu yang enak, sambil mikir juga teman Pradua kira-kira, aduh makan siangnya nanti menunya apa teman Pradua. Sarapan aja bingung, apalagi milih menu makan siang, ya kan? Kalau aku sih, aku rapel aja sarapan sama makan siang, jadi mikirnya biar sekali aja teman Pradua yang simple-simple aja. Yang penting jangan lupa makan serat teman Pradua, karena kebutuhan serat tuh kadang-kadang suka diabaikan, ya kan? Gara-gara gaya hidup kita yang serba cepat kayak gini teman Pradua. Bahkan sibuk pun sekarang tuh juga sudah menjadi alasan banyak orang untuk memilih makan makanan yang praktis, tapi ya udahlah yang penting kenyang aja teman Pradua. Padahal belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi harian teman Pradua. Tapi teman Pradua, serat, kalau kita ngomongin serat nih, serat ini punya peran penting banget, enggak cuma buat menjaga kesehatan pencernaan aja teman Pradua, tapi juga bisa membantu mengatur pola makan. Jadi serat ini bisa memperlambat proses pengosongan lambung. Jadi bisa lebih awet kenyang teman Pradua. Ini cocok ya kalau kamu lagi diet teman Pradua. Well, ini dapat apa namanya rekomendasi dari Taufik di Godean. Mau share info menu makan siang langsung dua teman Pradua. Yang pertama ada Soto Kudusnya Pak Dewo, ini sebelah kampus Mirota UGM, depan MAN 1. Aduh ini kayaknya aku tahu tempatnya deh. Deket juga, ini kayaknya di daerah perempatan situ ya, Taufik ya kalau aku gak salah sih. Kemudian yang kedua adalah Piring Kenyang. Banyak menu terutama nasi ayam saus mentega boleh dicoba dan harga masih terjangkau. Aduh ini juga pernah nih lewat FYP aku Piring Kenyang, tapi aku belum sempet coba juga sih. Tapi kayaknya lebih menarik untuk mencoba si Soto Kudusnya ya, karena sebagai warga Klaten kita tuh harus nyopak nyoto pagi teman Pradua. Jadi harus makan soto tuh harus pagi-pagi ya. So mungkin buat teman Pradua juga yang nanti bingung makan siangnya apa, nah ini dikasih rekomendasi dari Taufik di Godean teman Pradua. Dari Bayu di Godean juga, ini masih memberikan rekomendasi juga, katanya coba lalawuh Sunda Kak, enak puas belakang Mirota Godean. Kayaknya aku agak jarang ke Mirota Godean, tapi besok kalau pas belanja bulanan bisa nih aku mampir-mampir ya. Aku akan belanja bulanannya ke Mirota Godean aja dan mampir ke lalawuh Sunda. Rekomendasi dari Bayu di Godean teman Pradua. Buat kamu juga yang nanti bingung mau makan siang apa, sudah direkomendasikan sama teman Pradua nih. Teman Pradua tinggal pilih aja kira-kira mau makan siangnya apa nih di siang.

Teman berdua gak kerasa sudah hampir jam 10. Niken harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman berdua. Gak kerasa udah dari jam 6 tadi udah 4 jam ya nemenin kamu teman berdua. Nemenin kamu pagi hari ini lagi siap-siap pastinya. Habis ini masih diputerin lagu-lagu yang enak. Nanti bisa join juga di Pro 2 Hitlist Santai Siang ditemenin sama Vina di siang hari ini teman berdua sampai nanti jam 3 sore ya. So kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Selasa 22 September 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Pegawai pemerintah dan perjanjian kerja penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara mulai 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Mendoza. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang Isbat. Info Pro 2. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara dalam pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia Minggu 20 September 2026. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergi, mengungkapkan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Selanjutnya, proses penghitungan surat akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolsenov.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Broadway. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu, semoga happy. Walaupun ngerasa hari ini tuh kayak lagi gak enak badan teman Broadway. Udah mulai tenggorokannya sakit, udah mulai agak pusing. Buat nelen kok rasanya gak enak. Aduh, kayaknya sih emang sekarang lagi musim sakit ya sih teman Broadway. Karena beberapa orang terdekat aku tuh lagi mengeluhkan badannya gergesi, terus kepalanya pusing, cumleng. Nah, kayaknya sih emang lagi musimnya gak enak teman Broadway. Udara yang panas, terus kalau malam dingin. Nah, ini nih yang kadang bikin sakit ya kan. So, buat kamu yang emang punya banyak sekali aktivitas teman Broadway, please jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih, kalau perlu vitamin deh ya kan, buat jaga daya tahan tubuh, oke? Okay? Dan semoga hari Selasa ini jadi hari yang menyenangkan. Karovina siap buat jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Nemenin kamu yang udah mulai hatik, nemenin kamu yang udah menentukan mau makan siang apa ya hari ini. Gak apa-apa, wajar kok ya kan. Namanya juga kita visioner, untuk menentukan yang terdepan tuh dimulai dari sekarang ya kan. Sama halnya kalau kamu pengen nentuin lagu enak yang pengen kamu dengerin, bisa ditentuin dari sekarang teman Broadway ya. Nanti aku bakalan kasih tau ke kamu lagu apa aja yang udah aku siapin di Broadway Hitlist Santai Siang ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti deh aku spill ke kamu lagunya ada apa aja.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Kalau kamu dengerin dengan tutup mata, kamu udah langsung bisa menebak suaranya. Kayaknya David Bayu tuh jadi salah satu orang yang teman pro 2, ya gak sih? Misalnya kamu lagi dengerin lagu ini tanpa aku sebutin siapa penyanyinya, kayak kamu udah langsung notice, oh ini mah suaranya David Bayu, ya kan? Suara khasnya ini tuh emang, aduh, enak teman pro 2, ya kan? Gak terlalu susah untuk kita menebak siapa penyanyinya, ya kan? Dan tadi David Bayu baru aja bawain lagunya Segala Itu Kamu. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya di Pro 2 Jogja, oke? Nah, aku akan ajakin kamu teman Pro 2 buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih dari 20 lagu ini. Kamu mau dengerin lagu yang mana? Satu orang maksimal 5 lagu ya, jadi biar yang lainnya kebagian gitu. Dan nanti kalau misalnya lagu yang kamu pilih ternyata udah diputerin, aku gak bisa puter lagi teman Pro 2 ya, karena satu orang satu kali kita mainkan lagunya, oke? Dan lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, NPD Sempurnanya Aku, Sal Priyadi, ada Titik-Titik Di Ujung Doa, Benadia Kita Buat Menyenangkan, ada Enau featuring Ari Losmana Sesi Potret, Nabila Takia, Cegil, ada juga Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Bianca Dimas featuring The Nail Ones, Sejauh Ku Memandang, dan ada Perunggu Gemilang. Buat lagu mancanegara, aku udah siapin lagunya Bazy with Mine, Jenny Less Than A Lover, DGO End of Beginning, Zara Lawson with Last Life, ada Giveon Heartbreak Anniversary, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, Imagine Dragon, Bad Liar, ada Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With Smile, Charlie Puth featuring Hikaru Tada With Home, dan juga ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin, dan teman Bro 2 silakan kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Pokoknya jangan lupa save nomornya Pro 2 Jogja, biar kamu punya kesempatan untuk tahu lebih dulu lagu-lagu apa sih yang udah disiapin di Pro 2 Hitlist santai siang ya, karena kalau kamu udah tahu duluan nih lagunya, kamu bisa langsung gercep request, oke? Okay? Kayak Bayu di Godean yang udah langsung gercep siang hari ini, udah langsung nentuin 3 lagunya. Hai, selamat siang Bayu. Bayu tuh lagi ngintipin aku waktu kemarin MC di Bintang Radio teman Pro 2, terus katanya si Bayu outfitnya keren kak, thank you Bayu. Aku juga ngerasa sangat berbeda sekali menggunakan outfit itu, ya kan? Karena tuh biasanya aku suka sama baju yang serba hitam gitu, kemudian dikasih warna-warni tuh kayak wow, bagus juga ya. Makasih ya Bayu. Dan 3 lagu yang dipilih sama Bayu siang hari ini ada NPD Sempurnanya Aku, Lady Gaga, Die With Smile, sama Imagine Dragon yang Bad Liar. Okay, lagunya udah aku siapin buat Bayu di Godean ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang pengen join di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Aku tungguin sampai nanti jam 12.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa

1952, personil dari MPD yang finally married juga sama Givina Lukita Dewi. Dia itu adalah adik kandungnya Uus 1952. Aduh, setelah 4 tahun mereka pacaran, akhirnya resmi menikah 1952. Dan mungkin ini bikin semua orang yang belakangan lagi demen banget sama lagu-lagunya MPD lagi sering mensorot dan juga mencari informasi seputar personil MPD. Terus dikasih kabar yang mengagetkan bahwa hari Minggu kemarin Mario Chiesa nikah 1952, tuh kayak wow, cepet ya say. Sebenarnya kalau dibilang cepet enggak juga sih, karena Mario Chiesa tuh sama Givina Lukita tuh udah pacaran 4 tahun 1952. Nah mungkin ini akan jadi penyemangat juga kali ya buat kamu yang sudah pacaran lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Mungkin bolehlah diobrolin ini arahnya kemana sih. Kalau arahnya ke pelaminan, oke, kita usahakan bareng-bareng. Tapi kalau tujuannya belum kesana, coba apa yang ditungguin, ya kan? Anyway, congrats ya buat Mario Chiesa sama Givina Lukita. Ini tuh mempertemukan antara Raisa dan juga Uus, ya kan? Kalau Givina Lukita tuh kan adik kandungnya si Uus ya. Nah kalau Mario Cesar itu sepupuan sama Raisa 1952. Dan kemarin tuh waktu di weddingan yang intimate itu hadirlah mereka berdua 1952. Kebayang gak kalau misalnya Raisa stand up terus Uusnya nyanyi? Aduh, gak usah dibayangin sih ya. Anyway, 1952, terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung di 1952 Hitlist Santai Siang ya. Tadi kita udah puterin 3 lagu pertama yang dipilih sama Bayu di Godean. Dan sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya yang udah dipilih sama Tri di Pelayan. Hai, selamat siang Tri. Katanya Jogja lantai 2 terpantau panas cetar menggelegar. Kalau di sini sih panas tapi gak menggelegar. Gak tahu.

0: Ya, karena aku di Kolbok adem ya. Tapi kalau di luar sih mungkin emang panas sama Bro dua ya. Dan tadi yang aku bilang kalau lagi panas kayak gini banyak yang minum air putih ya, sama kalau perlu bawa topi deh biar nggak pusing kepalanya ya. Atau mungkin udah pakai topi tetap pusing. Nah, mungkin emang kerjaan yang bikin kepala kamu nyut-nyutan ya kan. Oke deh kalau gitu 4 lagu udah dipilih sama Tri siang hari ini, ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision, ada Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home, DJO End of Beginning, dan juga ada Busy with Mine. Okay, 4 lagunya udah aku siapin buat Tri, dan silakan buat teman berdua yang mau ikutan gabung juga masih aku tungguin. Kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Produa Hitlist Santai Siang ya. Aku tungguin teman berdua.
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so precious.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Home Sweet Loan. Ini buku yang kita rekomendasiin buat kamu, teman Pro 2. Novel karangan Almira Bestari yang bercerita tentang perjalanan hidup Sarah, seorang cewek muda, cerdas dan penuh semangat yang sayangnya nih terjebak dalam masalah finansial yang serius. Sarah ketemu sama tokoh perbankan bernama Alex yang ngajarin dia tentang manajemen keuangan dan ngasih panduan untuk ngatasin masalah keuangan yang dihadapinya. Dalam perjalanan kehidupannya, Sarah juga menjalani konflik emosional dengan keluarga, terutama dengan ibunya nih yang selalu meragukan keputusan-keputusan yang dibuat Sarah. Home Sweet Loan dari Almira Bestari ini ngajak pembaca dalam perjalanan emosional seorang Sarah yang harus menemukan keseimbangan antara ambisinya untuk sukses dan nilai-nilai keluarga yang dipegang teguh. Novel ini juga menginspirasi kita gimana menghadapi tantangan keuangan, mengejar impian dan memahami nilai-nilai keluarga. Juga menggambarkan pentingnya mengambil kontrol atas keuangan kita sendiri dan mengejar impian dengan tekad yang kuat. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

25 November di Jogja, teman terbaik kamu. This is home dari Charlie Puth featuring Hikaru tadi teman Pro 2. Ini tadi lagu yang sudah dipilih sama Tri Diplayan yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak ya buat Tri yang udah ikutan gabung siang hari ini. Kita lanjutin lagi Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau reminder dulu kali ya, lagu apa aja sih yang masih tersedia di sini yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Dari lagu Indonesia aku masih punya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Sal Priadi, ada Titik-Titik Di Ujung Doa, ada juga Bernadia Kita Buat Menyenangkan, And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret, ada Nabila Takia Cegil, ada juga Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, kemudian ada Bianca Dimas The Nelwans Sejauh Ku Memandang, dan juga ada Perunggu Gemilang. Buat lagu mancanegara aku masih punya Jenny Less Than A Lover, ada Zara Larsson With Last Life, ada Give You An Heartbreak Anniversary, dan juga ada Ariana Grande The Hit That I Made You Love Me. Nah, kamu tinggal tentuin aja nih lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau kamu sudah bisa menentukan, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, kita lanjut ke lagu berikutnya yang sudah dipilih sama Lia di Klaten. Hai, selamat siang Lia. Kali ini 3 lagu yang di pilih sama Lia di Klaten, ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, habis itu ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, dan juga Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama. Buat lagu Lady Gaga sama Charlie Puth-nya tadi udah kita puterin ya. Jadi sekarang kita nikmatin dulu 3 lagu Indonesia yang udah dipilih sama Lia di Klaten. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung, dan kita awali lagu yang dipilih sama Lia dari It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Jadi

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Pursuit. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Weekly Hits.

buat kamu yang udah ikutan gabung siang hari ini di tengah cuaca Yogyakarta yang ada lumayan panas ya. Kita tuh kayak udah hampir lebih dari 90 hari kali ya tidak turun hujan, dan berasa banget ya ternyata kalau hujan tuh emang menyenangkan begitu. Ya walaupun kadang kayak ya kalau hujan tuh jadi kehujanan, terus gampang merembes, tapi kalau hujan tuh enak sih. Karena aku gak tahu ya, aku tuh suka sama yang namanya hujan, teman bro 2. Kalau kamu lebih suka cuaca yang seperti apa? Yang winter kah? Atau yang hujan, panas? Atau lebih suka ke musim durian? Wih, kalau musim durian aku demen banget sih asli. Walaupun mungkin emang gak bisa makan banyak-banyak ya, tapi setidaknya bisa mencicipi durian yang enak, terus yang warnanya kuning, legit, itu sih udah best banget, teman pro 2. Aduh, semoga deh nanti bisa menukan durian yang enak ya. Durian runtuh gak tuh? Anyway, thank you ya tadi buat kamu yang udah ikutan gabung. Kita tadi udah puterin lagunya Bayu Digodean, kita udah juga puterin lagunya 3D Pliant, kemudian tadi kita udah mainin lagunya Lia di Klaten. Nah, sekarang kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih tadi sama Weni. Hai, selamat siang Weni. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, sama Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Okay, tadi lagu Charlie Puthnya udah aku puterin, jadi gak bisa kita puter lagi. Maka dari itu kita mainkan dua lagu yang belum terputarkan ya. Ada Ariana Grande dan juga Pamungkas. Spesial buat Weni yang udah ikutan gabung, dan buat teman Pro 2 yang pengen join juga di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
3: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kita udah setengah perjalanan teman Pro 2 menuju jam 12 siang, berarti masih tinggal sedikit waktunya buat kamu ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Dan aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Aku masih punya lagunya Sal Priyadi, ada Enau, Nabila Takia, masih ada lagunya Bianca Dimas, dan juga masih ada lagunya Perunggu. Buat lagu mancanegara, aku masih punya lagunya Jenny, Zara Larsson, dan juga Give Yon teman Pro 2. Nah, kamu tinggal tentuin aja mau dengerin lagu yang mana siang hari ini ya. Dan sebelum itu, kita lanjut dulu untuk puterin lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada Lara. Hai, selamat siang Lara. Siang ini pengen diputerin lagunya Nabila yang Cegil, habis itu Perunggu Gemilang sama And Now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Oke, Ariana Grande-nya tadi udah aku puterin ya. Jadi kita mainin 3 lagu aja dulu, oke? Terima kasih buat teman-teman berdua yang sudah ikutan gabung siang hari ini. So, langsungan aja kasih tau ke Vina dari sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. So, kita mainkan dulu lagu yang sudah dipilih sama Lara Purnamasari. Kita awali dari

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

125 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu, Stefan Pasaribu, belum siap kehilangan teman Bro 2. Dan rasa-rasanya kita tuh gak akan pernah siap kalau kehilangan seseorang, ya kan? Apalagi kalau dia tuh selalu ada di samping kita setiap hari, nemenin kita saat lagi sibuk, selalu nanyain kabar gitu, ya kan? Kalau kehilangan tuh pasti gak akan mudah, tapi kalau misalnya memang harus kehilangan, berarti kita juga harus mempersiapkan diri teman Bro 2 ya. Anyway, ini tadi lagu yang di request sama Akmal Tampan. Terima kasih ya Akmal udah ikutan gabung siang hari ini. Tadi lagi on the way ke bandara. Aduh, hati-hati di jalan ya Akmal. Semoga perjalanan kamu lancar, terus segera bertemu sama orang yang tersayang, Ceila. Thank you ya Akmal udah ikutan gabung siang hari ini. Dan Vina masih nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Dan kita akan lanjutin lagi buat puterin lagunya tadi Lara yang masih pengen diputerin lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Aku kasih lagunya buat kamu siang hari ini dan enjoy.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Makasih banyak buat teman Brodua yang sudah ikutan gabung di Brodua Hit List Santai Siang. Hal with L teman Brodua, lagu yang kembali direquest sama Akmal Tampan. Makasih ya sudah ikutan gabung siang hari ini, dan Brodua Hit List-nya udahan dulu teman Brodua, tapi Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang ya. Kita nemenin kamu yang jam 12 ini sudah mulai kebingungan mau cari makan siang apa, atau mungkin dari tadi udah mencari-cari tapi belum menemukan makan yang tepat. Wah, don't worry teman Brodua ya, sambil nungguin makan siang apa enak ya. Gimana kalau aku temenin kamu siang hari ini untuk ngobrol barengan sama salah satu narasumber aku yang keren banget teman Brodua, yang memulai sebuah usahanya dari tahun 2020. Karena terlihat dia jadi salah satu yang benar-benar serius sama bisnisnya, dia sampai mendaftarkan brandnya itu ke Haki, yang menurut aku itu penting banget teman Brodua ya, karena biar tidak ada yang jiplak-menjiplak gitu ya. Dan buat detailnya kita langsung aja ngobrol di Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Sina Movie atau Mambro 2 yang hari ini menemani kamu di hari Selasa 22 September 2026 tepat di jam 12 siang. Nemenin kamu juga yang lagi makan siang sambil kita dengerin salah satu kisah inspiratif teman Mambro 2 dari teman aku yang hari ini sudah datang di studio Pro 2 Jogja, yang nanti kita bakalan ngebahas lebih detailnya gimana sih ketika berbisnis tas kulit teman Mambro 2 yang membawa karya menemukan jalannya kisah babat alas di bisnis tas kulit ya. Dan tentunya siang hari ini kamu juga boleh gabung, bisa tanya juga nanti via WhatsApp di 0811-251-1025 atau bisa juga nonton via YouTube di RRI Jogja Official. So, siang hari ini teman Bro 2, aku sudah bersama founder dari CFTM, ada Mas Iksanuddin. Hai, selamat siang Mas Iksan.
1: Halo, selamat siang Kak Vina.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, senang banget nih kayaknya lagi sumringah setelah barangnya sudah di-ACC sama Haki ya Mas ya?
1: Iya, benar Mas. Jadi kita udah aman itu Kak, namanya udah gak bakal dicontek sama orang lain.
0: Udah aman, perjuangannya iya. Berapa lama Mas?
1: Pendaftaran itu lama Kak, 7-8 bulan baru kita dapat sertifikatnya.
0: Oke, Itu prosesnya sepanjang apa sih? Apa yang harus disiapin gitu?
1: Sebenarnya nggak terlalu banyak Kak, karena emang dari Kementerian Kemenkumham waktu itu ya, itu masih mempermudah. Jadi kebetulan kita dapat fasilitas itu dari Kemenperin, kita cukup mengisi berkas-berkasnya, hanya saja yang cukup lama itu verifikasi sampai kita mendapatkan sertifikat HAKI-nya itu.
0: Yes, kalau udah punya HAKI itu rasanya lebih tenang ya.
1: Ya benar, lebih aman, safety gitu ya, kan bener. Namanya.
0: Jadi kalau misalnya nanti ada tiba-tiba orang yang mengakuisisi nama tersebut kayak, hey, aku udah duluan gitu kan.
1: Bisa kita klaim kan itu.
0: Bener, kadang kan sekarang suka ada orang nakal ya.
1: Benar.
0: Kalau udah ngeliat satu usaha seseorang sukses tuh, oh yaudah kita pakai nama ini.
1: Iya benar. Gitu kan. Dicontek abis itu.
0: Pernah kejadian kayak gitu nggak sebelumnya?
1: Kalau untuk nama belum Kak, tapi kalau produk sering Kak. Cuma emang kalau produk leather goods ini cukup sulit untuk kita patenkan. Jadi yang lebih dominan kayak produk mobil atau motor itu, mereka untuk mendapatkan sertifikat hak paten desain itu gampang. Tapi kalau untuk produk kulit ini emang cukup susah, karena sebelum kita launching itu harus kita daftarkan kurang lebih 1 tahun sebelum kita launching. Dan itu lebih rawan dicontek lagi juga.
0: Benar-benar. Gitu. Tapi sebelum kita ngebahas sedetail itu teman produknya tentang produknya Mas Iksan juga, mungkin kita flashback ke awal-awal. Tadi kan aku sempat bilang kalau Mas Iksan itu memulai bisnisnya dari tahun 2020,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Triggernya apa sih Mas? Atau dulu sebelum jadi pengusaha tas kulit, dulu pernah kerja kantoran sampai akhirnya memilih kayak, enggak deh, kayak aku lebih suka kalau punya bisnis deh. Ya. Atau gimana? Boleh diceritain nih Mas Iksan.
1: Kalau kerja kantoran tuh belum Kak. Jadi ini menarik. Dulu itu saya memulai bisnis itu sejak kuliah Kak, semester 3 tahun 2020 itu.
0: Apa nih? Fakultas apa?
1: Bukan fakultas. Jadi? Tetapi saya itu kuliah di jurusan teknologi produk kulit di kuliah Politeknik Teknologi Kulit. Nah, denger kakak? Itu
0: jujur
1: salah
0: belum.
1: Ya,
0: jujur
1: itu
0: belum.
1: Nah, ini menarik kak, karena itu adalah kampus di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Kan Kemenperin itu punya banyak kampus tuh. Salah satunya di daerah Jogja kan banyak yang industri kulit ya. Jadi kita kuliahnya tuh khusus kulit kak, kayak gitu. Nah, 2020 itu karena pandemi kan, saya gabut tuh. Masa kuliah mau gini-gini aja sih, semesteran tetap, tapi asik. Ilmu yang didapatkan tuh cuma teori kan kayak kurang puas gitu kak ya. Jadi aku karena itu semester 3, teringat waktu 1,5 tahun yang lalu, 1,5 tahun terhitung dari aku sebelum mulai bisnis, waktu aku cari kuliah itu susah banget kak. Aku dulu fun fact-nya pengennya tuh Ilkom atau Sastra Indo kak, karena aku dulu juga jurnalistik background-nya. Tapi nyari kuliah yang jurusan itu yang negeri susah banget tuh kalau
0: terus mahal.
1: Benar. Jadinya aku mikir kalau aku nanti lulus dengan notabene lulusan COVID, kayaknya bakal bersaing dengan kayak waktu aku bersaing nyari kuliah, kayaknya susah banget deh kayak gitu.
0: Yes, anak 2020 tuh adalah kita bilangnya adalah lulusan COVID ya.
1: Benar.
0: Dan anak mahasiswa COVID.
1: Benar. Makanya dari itu aku berpikir gimana kalau aku coba mendekati alumni-alumni, belajar banyak dari alumni biar bisa jualan tas kulit. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih rezeki untuk melanjutkan tas kulit itu.
0: Alhamdulillah. Berarti dari tahun 2020 sampai sekarang berarti udah jalan 5 tahun ya Mas ya?
1: Ya, 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun ya.
1: Kemarin tanggal 19 September.
0: Baru banget dong.
1: Baru banget ya.
0: Oh, ini fun fact-nya aku dibawain hadiah teman-teman berdua. Ngarep ya. Langsung ngarep gitu. Jadi siapa yang akhirnya membantu Mas Iksan kayak memulai semuanya itu dari awal?
1: Kalau dari awal sebenarnya dulu itu berawal dari teman satu kos, Kak. Okay. Teman satu kos yang dulu awal banget namanya itu bukan Coffee Time Leader Ghost, tapi Leader Castle, karena terinspirasi saya kan punya ini, Kak, punya apa itu, punya pensil warna merek yang mirip-mirip dengan Leather Castle.
0: Nah, yang harganya mahal,
1: iya,
0: itu kan.
1: Iya, benar, kan terpampang di dinding gitu ya.
0: Itu kalau anak SD punya itu, wah, pasti kamu orang have itu. Ya
1: bener,
0: gitu.
1: Makanya itu aku namain ini biar nanti kelihatan klipnya ini kulit punya produknya orang have kayak gitu.
0: Iya,
1: lah.
0: Bener. Ih, bener gitu. Tuh zaman aku SD kalau punya pewarna itu kamu pasti orang have.
1: Iya,
0: deh,
1: bener,
0: gitu.
1: Bener. Karena kan merek-merek yang itu emang punyanya orang tertentu aja.
0: Bener, bener. Jadi akhirnya pakai nama itu, tapi di tahun 2023 berubah namanya.
1: Berubah,
0: ya.
1: Berubah, betul.
0: Oke.
1: Okay. Oh, berubahnya 2022, Kak.
0: Oh, 2022. Oke. Okay.
1: Terus kita rebranding karena pendaftaran Haki itu di tahun 2023.
0: Gitu. Oke. Okay. Jadi memang ya karena tadi untuk Haki juga pada akhirnya harus berubah nama,
1: bener,
0: begitu.
1: Benar.
0: Prosesnya seperti apa sih, Mas? Dari awal 2020 terus mencari bahan-bahannya, belajar, dan kalau misalnya ngomongin tas kulit itu kan kayak banyak ya, sekarang orang-orang punya usaha tas kulit. Benar. Tapi apa yang membedakan punyanya Mas Iksan sama punya yang lain kayak gitu?
1: Aku dulu tuh memulai dari reseller, Kak. Jadi aku mendekati alumni seperti yang aku sampaikan tadi, mendekati alumni, belajar banyak dari dia. Ternyata dia itu bisnis modelnya itu menjual ke penjual, Kak. Jadi memang dompet itu harganya murah banget. Yang di pasaran 150.000, dia tuh jualnya 60.000. Maka dari situ aku pinjam produknya buat aku foto. Terus aku pasarkan di Shopee sama di Instagram. Nah, dari situ lambat laun akhirnya saya bisa bikin produksi sendiri kayak gitu. Nah, terus alhamdulillah sekarang yang berawal dari reseller, alhamdulillah CFTM ini sekarang timnya untuk produksi ada banyak, Kak.
0: Oh,
1: termasuk ada tim-tim yang di kantor, ada business development, terus juga ada marketing, ada sales yang di Jakarta juga kayak gitu.
0: Oke, jadi awalnya hanya iseng menjualkan barang.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya sekarang yaudah kita bikin sendiri.
1: Bener.
0: Gitu. Apa yang bikin Mas Iksan kayaknya gak cukup deh kalau saya hanya menjualkan saja. Gimana kalau bikin sendiri gitu? Awal triggernya gimana, Mas?
1: Lebih ke eksplorasi ini sih, Kak. Desain. Karena kalau kita jadi reseller, desainnya tuh gak bisa request, kan, Kak?
0: Betul.
1: Kita ngambil orang ya desainnya monoton gitu-gitu aja. Jadi sisi idealisku tuh muncul, Kak. Karena kan aku suka desain gitu. Jadi gak mau tuh produknya gini-gini aja. Maka dari itu aku karena emang kalau menghabiskan waktu buat produksi kan juga habis, kan, Kak. Jadi meng-hire teman-teman yang bisa produksi, Gen Z juga, Kak, tim produksi kita. Terus kita bisa request desain model-model kayak gini. Nah, jadi dari situ terpacu buat tim produksi ini harus lebih besar, karena biar apa yang kita hasilkan tuh bisa lebih banyak kayak.
0: Berarti
1: gitu.
0: Boleh dibilang sesuatu yang kurang di produk itu diperbaiki di produknya Mas
1: Bener,
0: Iksan gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau di jurnalistik tuh bilangnya amati, tiru, modifikasi.
1: Bener, ya bener. Kan? Karena dulu kan enggak, bukan ATM enggak, tapi ATP, amati, tiru, pleketi, plek, Kak. Nah, makanya itu kan enggak ini ya, enggak enak kalau sudah bersaing di pasar internasional.
0: Iya,
1: bener. Gitu. Jadi harus dimodifikasi sekarang.
0: Betul, harus dimodifikasi, apalagi bener. Tadi kata Mas Iksan anak Gen Z yang punya idealisnya masing-masing, bener. Ya kan. Kalau misalnya yang terlalu kaku banget tuh nanti takut pasarnya sempit,
1: iya,
0: gitu,
1: bener.
0: Kan.
1: Monoton gitu-gitu,
0: monoton.
1: Aja kan.
0: Monoton. Jadi kalau produknya Mas Iksan seperti apa dong sekarang?
1: Kalau ini menarik juga, Kak. Jadi kebetulan tuh aku Milanisti, Kak. Aku suka
0: AC Milan, ya.
1: Suka AC Milan.
0: Suamiku juga AC Milan.
1: Oh, iya. Kita sesama Milanisti dong.
0: Mbak, aku tahu gimana rasanya kok, Mbak. Jam 2 pagi nontonin AC Milan. Teriak-teriak. Kemarin kalah kan 0-2 kan?
1: Itu seminggu yang lalu. Tapi dua malam yang lalu menang 3-0, Kak.
0: Oh, ya udah babat alas ya.
1: Nah, jadi karena aku suka AC Milan, ada fakta menarik, Kak, di kota
0: apa
1: Milan
0: tuh?
1: Itu. Ada budaya yang namanya Dolce Far Niente. Jadi budaya tas mereka itu punya, orang-orang kantoran itu punya hari libur di weekday, Kak. Dan mereka tuh memanfaatkan itu buat WFC di kafe, work from cafe. Terus cara nggak langsung mereka tuh ke kafe, work from cafe itu pakai outfit tas kulit kayak gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi secara nggak langsung kalau udah budaya Dolce Far Niente itu jadi ajang pamer tas kulit di kafe-kafe. Tapi itu bukan sesuatu yang terstruktur, itu sudah jadi budaya. Nah, Makanya kita desain produk itu kayak tas messenger, tas ransel, pokoknya orang-orang ke kafe itu mau kita brandingkan, mau kita ubah mindsetnya kalau ke kafe harus pakai tas kulitnya CFTM kayak gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti kalau sekarang tuh produk-produknya Mas Iksan udah sampai ke luar negeri dong ya?
1: Kalau untuk pengiriman retail sudah kak, tapi kalau ekspor yang tercatat di Bea Cukai kita emang belum ngarah ke situ. Tapi okay. Kalau retail sudah.
0: Baiklah. Jadi gara-gara itu akhirnya yaudah deh kita bikinlah tas kulit itu begitu ya. Jadi ini yang seru teman produknya yang menjadi penasaran itu adalah kulitnya apa yang dipakai dan gimana cara mencari kulit yang baik, okay, ya kan? Kadang pasti itu butuh proses, butuh penelitian juga ya Mas ya. Oke, nanti kita bahas lebih detailnya teman produknya ya. Kamu boleh tanya sama Mas Iksan seputar produknya atau nanti kalau misalnya kamu mau beli boleh juga ya Mas.
1: Boleh banget dong.
0: Itu emang yang ditunggu kebetulan ya.
1: Iya.
0: Yaudah langsung aja teman produknya bisa tanya ke 0811 251 1025 nanti kita lanjut lagi. Kita Indonesia barengan sama aku Vina Mufiana.

0: ya. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Indonesia masih barengan sama Vina Mufina, teman produs yang hari ini nemenin kamu ya. Dan aku juga masih barengan sama founder CFTF, ada Mas Iksanuddin yang siang ini masih ngobrolin seputar produknya, teman produs bisnis tas kulit. Dan seperti tadi aku bilang, kamu bisa nonton obrolan kita via YouTube di RRI Jogja Official. Dan ini aku bawa produknya Mas Iksan, by the way. Ini dompet ya?
1: Dompet paspor itu, Kak.
0: Dompet paspor.
1: Iya, okay. Betul.
0: Paspornya mana?
1: Lagi gak bawa itu, kebetulan.
0: Ini, aku tuh beberapa kali pegang beberapa jenis tas kulit.
1: Iya.
0: Iya, bukan tas kulit sih, tapi apapun yang dari kulit gitu ya. Sejujurnya ini halus banget loh, by the way. Benar. Ini prosesnya berapa lama, Mas, untuk bikin satu buku paspor kayak gini?
1: Kalau untuk proses, karena emang pengrajin kita ini udah handal, Kak, ya. Jadi sehari itu sudah bisa bikin 10-20 pieces, Kak.
0: Okay. Dan ini berapa prosesnya, berapa lama?
1: Kalau prosesnya tuh pertama mulai dari cutting dulu. Tapi kalau kita cutting itu udah pakai ini, Kak, mesin pisau kayak itu. Jadi tinggal ngepres-ngepres gitu. Terus habis itu dilem, dirakit, nah baru dijahit. Nah, nanti kalau udah baru di finishing kayak gitu.
0: Ini yang menariknya tuh kayak kita bisa custom foto muka ya.
1: Betul, grafis. Yang itu kebetulan buat Ibu Menteri Perindustrian, Ibu Lumongga.
0: Karena ternyata hari ini tuh Mas Iksan tuh mau ke Jakarta ya, Mas.
1: Betul,
0: ya?
1: Nanti malam.
0: Ada acara apa, Mas, di sana?
1: Ada ikut pameran Halal Expo, Kak, di SBSD. Sekaligus kita itu alhamdulillah diundang buat ngisi event workshop kayak bikin DIY dompet kulit gitu, Kak. Yang itu ada ini, ada Pak Menteri kayak gitu. Jadi ini buat gift Pak Menteri nanti, spesial dari kita kayak
0: asik.
1: Gitu.
0: Asik. Giftnya buat penyiarnya Pro 2 enggak ada, Mas?
1: Oh, nanti ada. Bisa kata-kata
0: kan. Ya? Iya. Emang konsepnya sambil menyelam minum air kok. Tapi kalau ngomongin seputar tas kulit itu kan pasti selalu identik dengan kulit yang keras.
1: Bener.
0: Karena kalau di bawah itu berat banget. Bener. Nah, kalau di CFTM tuh seperti apa, Mas? Okay. Kulitnya sendiri gitu.
1: Yang kita pakai itu sebenarnya kulit sapi, Kak. Nah, tapi kulit sapi pun itu kan ada banyak macamnya itu, Kak. Nah, kalau yang kita pakai itu untuk bahasa internasionalnya itu oil nubuck, Kak. Atau kalau bahasa Indonesia, bahasa nasional di pasaran tuh namanya kulit crazy horse kayak gitu. Jadi kulitnya itu kalau kakak lihat ini, kalau misalkan kita remes atau kita pull, pull kayak gini tuh, dia bakal mengeluarkan kayak semacam belang-belang, warna belang-belang kayak gitu.
0: Si teksturnya ini ya.
1: Iya, benar. Okay. Nah, itu adalah kandungan minyak yang menjadi kelihatan tampak klasik gitu, Kak. Jadi ini lebih mudah terkena tergores, tapi kalau digosok-gosok itu nanti akan hilang. Dan yang menjadi USP atau unit selling point dari CFTM itu kulitnya itu tahan jamur, Kak. Jadi meskipun disimpan di tempat lembab, di tempat yang mungkin enggak enak gitu lah kita lihat kayak gitu, itu masih tahan sama jamur. Beberapa sampai 5-6 tahun kayak gitu. Beda sama kulit-kulit pada umumnya yang karena emang ini yang kita develop biar jadi produk unggulannya CFTM, bahwa kulitnya itu tahan sama jamur kayak gitu.
0: Oke, dan ini kayak juga lebih elastis ya, Mas.
1: Benar. Ya, lebih lembut, lebih lembut.
0: Iya, benar-benar. Dan biasanya kan kalau kita pegang itu lebih agak kasar, kan.
1: Benar.
0: Kalau ini tuh emang udah lembut gitu.
1: Ya,
0: ini
1: betul.
0: Emang ada prosesnya biar jadi lembut kah atau gimana?
1: Ada finishingnya, Kak. Karena kan setiap penyamakan itu kita namanya kulit white blue. Nah, itu adalah kulit setengah matang. Habis itu yang membedakan nanti kulitnya ada glossy, ada dove, terus ada yang jenisnya kayak kulit jeruk, itu nanti di finishing. Nah, formula finishing ini yang kita rahasiakan agar kulitnya itu bisa tahan jamur, teksturnya itu sesuai dengan permintaan customer. Nah, itu yang emang selalu kita jaga konsistensinya juga kayak gitu.
0: Oke, berarti customer tuh bisa request ya, Mas, ya,
1: bisa.
0: Untuk aku pengen nanti kulitnya seperti apa,
1: betul, begitu ya. Bisa request.
0: Berarti dulu waktu belajar juga sembari ini ya, ngeriset tentang kulit sapi yang bagus yang seperti apa ya?
1: Betul, tapi waktu di kampus aku enggak menemukan gitu, Kak. Itu adalah sesuatu yang dirahasiakan di dunia bisnis, Kak. Nah, ini sangat menarik itu, Kak. Karena itulah pentingnya kenapa kita belajar tuh enggak hanya di kampus saja. Karena kalau di kampus kita hanya mendapatkan teori-teori dasar, tapi kalau udah terjun di dunia bisnis itu ternyata ada banyak hal yang dirahasiakan yang enggak boleh ke lingkup akademik kayak gitu. Salah satunya itu gimana kita membuat kulit biar enggak jamuran, terus gimana kita membuat kulit dengan tekstur-tekstur tertentu. Nah, itu yang benar-benar enggak aku pelajari di kampus, yang hanya bisa kita temukan kalau dalam tanda kutip kita bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami di dunia yang sama kayak gitu.
0: Memang kalau di kampus tuh kita belajar teorinya, tapi setelah keluar tuh kita belajar prakteknya.
1: Betul.
0: Kita kenalan sama orang-orang yang udah lama terjun di bisnis tas kulit. Biar kita bisa juga belajar explore dan juga mencari mana yang bagus, betul, mana yang enggak, kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau Mas Iksan berarti butuh waktu berapa lama sampai akhirnya oke deh aku mau pakai jenis kulit sapi yang ini gitu.
1: Kita dulu trial and error itu dari 2020 sampai menemukan kulit yang pas itu 2024 akhir, Kak.
0: Serius?
1: Iya.
0: 4 tahun, Mas.
1: 4 tahun aku menggunakan kulit yang benar-benar itu belum jadi formula terbaik kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya udah bagus gitu. Yeah. Cuma POV dari aku kan kayak kurang puas gitu. Aku harus punya kulit yang spek-spek kayak gini karena aku dari 2020 itu masih menyimpan dompet sampai sekarang, Kak. Dan itu kualitasnya itu emang kurang kayak gitu. Jadi itu adalah bukti bahwa CFTM ini mengalami perubahan-perubahan yang dinamis, sudah jadi lebih baik lagi. Jadi dari akhir tahun 2024 kita patenkan secara perusahaan bahwa kulit yang kita pakai itu kulit ini, kayak gitu.
0: Oke, berarti ini udah lebih baik daripada yang awal ya, Mas.
1: Betul, betul.
0: Proses 4 tahun akhirnya menemukan formula yang pas, betul, kulit yang pas juga, yeah. Walaupun memang rogoh koceknya lebih banyak
1: ya. Iya, yeah, tentunya. Karena kan trial and error, Kak, ya. Jadi banyak banget kulit yang kita buang, banyak banget sesuatu yang mungkin harus dalam tanda kutip harus hilang ya, kayak modal, harus banyak explore. Jadi waktu buat marketing itu tertunda karena lebih banyak kita untuk R&D kayak
0: bener.
1: Gitu
0: kan. Dan ini kan dari tadi aku pegang ya. Aku tuh selalu mendapat enggak selalu sih. Kadang kalau misalnya megang sesuatu yang berbahan kulit sapi itu kan kaku.
1: Iya, benar, benar.
0: Sometimes tuh kayak agak kasar gitu. Tapi kalau ini lebih kayak lembut terus kayak lentur.
1: Iya, betul. Karena itu lebih dinamis gitu kan kalau dipakai nanti.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baiklah. Dan produk apa aja sih yang udah dibikin sama CFTM sejauh ini, Mas?
1: Kalau kita yang jadi main produk itu tas messenger, Kak. Tas messenger tuh yang tas buat wadah laptop untuk cowok-cowok kantoran kayak gitu, Kak. Sama tas ransel itu lebih banyak ya dipakai untuk harian kayak gitu. Kalau untuk dompet itu emang kita produksinya banyak, tetapi yang jadi main produknya kita itu tas ransel sama messenger itu.
0: Oke, gitu. Sejauh ini udah kemana aja, Mas, produknya CFTM?
1: Kalau untuk penjualan retail, kita terakhir maksudnya retail yang ke luar negeri, Kak, ya, itu Malaysia sama Timor Leste.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita itu lebih banyak di B2B, Kak. Jadi kita ngincernya emang government sama corporate. Dan alhamdulillah kita sudah punya banyak portofolio klien kita. Ya ada kayak Sinarmas, ada Dana atau perusahaan-perusahaan besar, itu alhamdulillah sudah jadi klien setianya CFTM. Gitu.
0: Ini emang proses tuh gak pernah mengkhianati hasil ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Jatuh bangun, ngeluarin duit yang banyak buat cari-cari produk yang pas. Betul. Sampai pada akhirnya sekarang udah punya langganannya sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi setelah ini apalagi gebrakan yang mau dikasih sama CFTM, Mas?
1: Nah, ini menarik, Kak. Kita sedang R&D kulit ini biar berbau something kayak gitu. Ini masih kita rahasiakan tuh, karena pokoknya karena kulit itu mau kulit Eropa, mau spek sekian-sekian kayak gitu, spek yang demikian-demikian, itu bau kalau kena air baunya hampir sama apek kayak gitu. Yeah. Nah, kita sedang R&D biar tas kulit CFTM nanti kalau kena air baunya itu bau something kayak gitu.
0: Oke, jadi mungkin bisa bau buah-buahan.
1: Iya, betul.
0: Bau rempah or flower gitu ya.
1: Iya, betul kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau merawat produk kulit sapi tuh ribet enggak?
1: Sebenarnya enggak, Kak. Asalkan kita punya ini buat oles apa itu namanya wax.
0: Oke. Okay.
1: Itu
0: wax. Kayak minyak khusus kulit sapi,
1: betul,
0: gitu enggak sih?
1: Betul. Tapi itu udah dijual di Superindo, di mana-mana udah ada, Kak. Yang penting nanti kalau untuk tas kulit tuh pilih yang ada tulisan soft kayak gitu. Karena kalau enggak itu buat sepatu.
0: Itu kalau saya mereka yang mau memproduksi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang mau beli carinya yang ada tulisannya CFTM ya.
1: Betul. Betul, betul banget itu.
0: Oke, kalau gitu sukses ya, Mas Iksan.
1: Amin, amin.
0: Kita doakan habis ini setelah ketemu Pak Menteri sudah kemana-mana. Habis ini semoga makin banyak lagi hal baru yang bisa didapati sama Mas Iksan ya.
1: Amin, amin.
0: Mungkin terakhir deh apa yang pengen Mas Iksan sampaikan ya buat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi dengerin kita Indonesia dan juga ada teman-teman yang lagi mungkin lagi berusaha seperti Mas Iksan memulai sesuatunya dari awal, dari nol. Dan apa yang pengen Mas Iksan sampaikan?
1: Oke, karena ini aku sendiri adalah genjet, Kak, ya. Jadi aku lebih suka memberi wejangan buat genjet yang di bawahku kayak gitu. ada satu moto yang sampai saat ini aku pegang, Kak, yaitu karyaku harus melampaui usiaku. Jadi mau usia kita masih 21 tahun, waktu itu aku juga mau mulai 20 tahun, tapi apa yang kita hasilkan tuh harus sudah seperti orang-orang yang hasilkan di usia 45 tahun ke atas.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Karyaku harus melampaui usiaku, kayak gitu, Kak.
0: Amin. Berarti sekarang Mas Iksan berapa?
1: Sekarang 25.
0: 25 berarti semoga karyanya melebihi 25 tahun, Mas Iksan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Gitu. Semoga dia ya habis ini makin banyak lagi hal yang baik yang bisa dilakukan sama Mas Iksan.
1: Amin.
0: Dan kan kalau misalnya kita bikin usaha gini kan secara enggak langsung kita juga menyerap tenaga.
1: Betul.
0: Dari orang sekitar.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Baik. Anyway, kalau misalnya teman Pro 2 pengen cek produknya Mas Iksan, bisa kemana?
1: Bisa cek di Shopee atau di Instagram kita yang kita masifkan untuk branding. Itu namanya @semprejftm.
0: Okay. Tapi ada ini juga gak sih offline store-nya?
1: Kalau untuk offline kita belum ada, Kak. Tapi kalau tempat produksi plus display ada di Sendang Tirto Sleman.
0: Sendang Tirto Sleman.
1: Iya.
0: Oke. Nanti bisa ceknya di Instagramnya ya.
1: Betul.
0: Apa tadi Instagramnya?
1: Sempre CFTM.
0: Sempre CFTM.
1: Iya. Betul.
0: Oke. Cek langsung ke sana teman Pro 2 ya. So kalau gitu terima kasih banyak Mas Iksan.
1: Terima kasih banyak Kak Vina juga.
0: Sehat selalu, sukses selalu. Hati-hati di jalan ya nanti malam ya. Semoga perjalanannya lancar.
1: Amin,
0: ketemu
1: amin.
0: Sama Pak Menteri dan bisa mendapatkan support lebih.
1: Oke. Gitu ya. Amin, amin.
0: Amin. Thank you.
1: Makasih banyak Kak Vina, sukses selalu.
0: Sukses selalu juga.
1: Makasih teman-teman.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2. Kita udah ngobrol bersama founder CFTM Mas Iksanuddin. Dan yang pasti kamu juga bisa ikutan belajar sama Mas Iksan. Dan nanti kalau misalnya kamu penasaran sama produk-produknya, boleh cek di Instagramnya ya. So Vina Muviana udahan dulu dari Kita Indonesia. Tapi aku masih ada di sini sampai nanti jam 3 di Santai Siang Pro 2 Jogja.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

55 menit. Aduh, nemenin kamu juga yang baru aja selesai makan siang. Terus akhirnya ya harus kembali lagi kerja ya kan. Gak apa-apa, tenang aja teman Bro 2. Aku temenin kamu deh aktivitasnya siang hari ini ya, sambil aku mainkan lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia buat kamu siang hari ini teman Bro 2. Kamu pengen diputerin lagu apa? Mau lagu mancanegara atau lagu Indonesia? Boleh, tinggal kasih tau ke Vin aja lagunya apa. Habis itu kamu WhatsApp aku deh ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Pokoknya kamu yang tentuin dan aku yang mainkan lagunya buat kamu ya. Dan sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman Pro 2, nanti di jam 1 siang aku bakalan update informasi di Sport Highlight. Aku pengen nge-update gimana sih kabar Timnas Indonesia dan juga tim-tim lainnya yang bergabung di Asian Games 2026 teman Pro 2 ya. Karena minggu lalu, lebih tepatnya hari Minggu kemarin, posisi Indonesia di Asian Games itu ada di posisi ke-12. Cuma pagi ini aku baru dapat update-nya kalau sekarang tuh Indonesia menempati posisi ke-13, which is Indonesia turun satu peringkat teman Pro 2. But it's okay, perjalanannya masih panjang, jadi masih ada kesempatan buat Indonesia bisa naik peringkatnya teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal update lebih detailnya di Sport Highlight di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Radio Station BTSN.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

2026-2026 Aichi Nagoya Teman Pro 2. Aduh, agak sedikit sedih sih karena posisi Indonesia kali ini harus turun satu peringkat Teman Pro 2. Kemarin tuh mereka ada di posisi 12. Nah, sekarang mereka harus turun satu peringkat ke posisi 13 Teman Pro 2 ya. Ini masih klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya Teman Pro 2 per hari ini ya, Selasa 22 September 2026. Dan Indonesia sejauh ini udah ngumpulin 7 medali, ada 1 perak sama 6 perunggu Teman Pro 2. Walaupun memang belum berhasil meraih emas, tapi setidaknya jumlah ini tuh bikin Indonesia naiklah posisinya hari Senin kemarin gitu ya, di posisi 12. Dan yang pasti jumlah medali Indonesia bertambah 2 perunggu dari pertandingan yang berlangsung di hari Senin kemarin ya. 2 medali ini dipersembahkan sama Agnia Diva Widodo di cabang Wushu dan juga dari Valencia Fahira yang bertanding di Mixed Martial Arts Teman Pro 2 ya. Dan mereka sama-sama mendapatkan medali perunggu begitu. Yes, mungkin memang butuh waktu Teman Pro 2 ya, toh juga untuk Asian Games ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 4 Oktober 2026. Jadi masih ada banyak waktu untuk Indonesia bisa berpindah posisinya begitu ya. Dan juga beberapa cabang olahraga bakalan diikutin sama Indonesia Teman Pro 2, salah satunya bulu tangkis yang dimulai dari kemarin ya, tanggal 20 sampai 29 September. Habis itu juga ada panjat tebing yang akan dimulai minggu depan di tanggal 29 September sampai 1 Oktober, dan juga angkat besi tanggal 23 sampai 29 September Teman Pro 2. Yes, semoga sih nanti Indonesia bisa bawa satu medali emas. Jangan satu, tapi kalau bisa yang banyak ya. Semoga aja Teman Pro 2, kita doakan yang terbaik lah buat tim Indonesia dan juga para atlet Indonesia yang sedang bertanding di Asian Games 2026. Semoga mereka bisa berikan hasil yang terbaik untuk Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone Anytime Anywhere: The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

kita melipir dulu ke Formula One, teman Bro 2. Satu kabar baru dari Formula One yang rencananya itu bakal memangkas jarak maksimum Grand Prix dari 305 km jadi 290 km, teman Bro 2. Mulai musim 2027. Jadi perubahan ini mencakup batas waktu balapan dan juga fleksibilitas sesi latihan ketika terjadi gangguan, teman Pro 2. Wow, dari yang 305 km berubah jadi 290 km, teman Pro 2. Dan keputusan ini tuh disampaikan pada pertemuan ketiga Komisi Formula One 2026 di London gitu ya. Di hari Senin tanggal 21 September, teman Bro 2, itu adalah pertemuan antara Direktur Single Seater FIA yaitu Nicholas Tombazis dan juga Presiden sekaligus CEO FOM Stefano Domenicali yang memimpin pertemuan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya jarak balapan dikurangi karena komposisi tenaga, ini pembakaran listrik juga mengalami perubahan mulai 2027, teman Pro 2. Karena di tahun ini aja komposisinya itu mencapai 53% pembakaran dan 47% listrik gitu. Nah, nanti di tahun 2027 ini bakalan ada komposisi perubahan menjadi 58% pembakaran dan 42% listrik, teman Pro 2. Dan angka ini kemudian bakal menjadi 60% pembakaran dan 40% listrik di tahun 2028. Jadi memang sudah ada perubahan begitu ya, dan komisi F1 juga menyepakati fleksibilitas ini ya buat memperpanjang sesi latihan bebas kalau terjadi gangguan, teman Pro 2. Sebaliknya, waktu kualifikasi dan balapan terhenti ketika kompetisi dihentikan akibat bendera merah, teman Pro 2 ya. Dan perubahan aturan ini bakalan dimulai nanti pada musim 2027.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

102 Jogja, teman-teman kamu The 97.5 About You, teman-teman dua. Ini tadi lagunya di gue sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Katanya di daerah Jakal lumayan panas. Beuh, Jakal panas, apa kabar di sini ya? Kalau di sini sih juga lumayan panas, teman-teman dua. Kalau jam 2 ke atas itu emang rawan panas, rawan ngantuk, rawan lapar. Kalau mau makan tuh kok ya nanggung, tapi kalau misalnya nggak makan juga lapar ya kan. Ya udah sih, kalau kata aku mah solusinya nyemil aja ya kan. Ya setidaknya sih tidak terlalu kenyang, tapi rasa lapar kamu bisa sedikit berkurang ya kan. Karena mungkin nanti pas pulang kantor tuh udah ada wacana dan rencana mau makan bareng gitu after work ya kan. Terus makan kemana kek ya kan. Jadi kayak jam segini tahan dulu dah, nyemil-nyemil dulu aja kali ya, sebelum nanti waktu pulang makan besar gitu. Kalau jam segini udah mulai agak ngantuk juga, solusinya sih ngopi sih biasanya. Itu yang biasa lagi aku cobain, teman-teman dua. Dan aku tuh lagi mencoba salah satu produk kopi saset yang tanpa ampas gitu, yang lagi viral di mana-mana. Dan ini dapat respon yang baik juga di thread gitu. Dan karena aku kan lagi seneng banget ya buka thread, terus mencoba rekomendasi warga thread gitu ya. Jadi akhirnya aku mencoba si kopi yang ini. Dan aku tuh biasanya suka, karena aku suka kopi yang punya taste-nya tuh rasa asam gitu, teman bro dua. Dan aku suka sama yang ini. Nah mungkin boleh deh kamu cobain, teman bro dua ya. Kalau kamu juga lagi pengen ngopi tapi kok ya budgetnya agak tipis ya, you know, di tanggal 22 ini kan sudah mendekati yang namanya akhir bulan. Jadi kalau misalnya mau beli kopi yang 30-an tuh kayak aduh sabar deh nanti ya awal bulan. Ya udah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah beli kopi saset yang tanpa ampas gitu kan. Terus nanti kamu bisa racik, tambahin susu rasa coklat, rasa pisang mungkin, atau kayak nontonin gimana ada orang yang DIY gak tuh yang ngasih resep kopi saset sama campuran lainnya. Nah mungkin itu bisa kamu cobain, teman bro dua. Lumayan kan ya, in this economy kita harus menghemat, harus pintar-pintar cari solusi biar tetap bisa ngopi enak tanpa harus mengeluarkan budget yang besar ya kan. Kalau misalnya bisa hemat kan lebih enak.

All City Teman Pro 2, Vanilla Twilight. Ini tadi Vanilla Twilight, yes, itu lebih tepatnya. Tadi lagi di request sama Taufik di Godean ya. Makasih banget Taufik udah ikutan gabung siang hari ini. Katanya sambil kerja, sambil dengerin lagunya All City. Udah kita puterin lagunya buat kamu ya. Makasih banget buat Taufik yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Kita masih akan lanjut ya. Vina akan ada di sini sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Dan kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini, teman Pro 2 ya. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, aku mau kasih kabar baru nih. Kalau misalnya Anugerah Music Indonesia Teman Pro 2 2026 ini rampung mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk nominasi AMI Award 2026 Teman Pro 2 ya. Dan salah satunya ada Nona dan juga MPD Teman Pro 2 yang berhasil mendapatkan nominasi. Dan girl group ini juga mendapatkan nominasi bidang umum, yaitu pendatang baru terbaik-terbaik lewat lagu viralnya yaitu Rollerblade. Dan juga MPD ini mendapatkan nominasi untuk lagu hitsnya Sempurnanya Aku. Wuh, makin banyak ya kan lagu-lagu baru yang masuk nominasi di AMI Award 2026 Teman Pro 2. Nah, yang terbaru di AMI Award Teman Pro 2, mereka punya kategori baru yaitu Prestige Karya Produksi Terbaik-Terbaik yang berisi nominasi lintas genre Teman Pro 2. Mulai dari lagu hipdut, lagu yang dari timur, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang hampir kayak Grammy gitu ya. Grammy kan punya nominasi baru, atau lebih tepatnya kategori baru gitu. Nah, AMI Award juga sama Teman Pro 2 ya, menambah 4 kategori baru. Dan ada hipdut, etno, sampai musik timur Teman Pro 2. Nah, kalau kategori karya produksi musik etno itu kayak teman-teman yang dari gamelan Pasifika, Umbaran, terus kemudian ada gamelan Mangkunegaran, dan ada Riri Kampala Teman Pro 2. Nah, untuk kategori karya produksi hipdut terbaik nih, rame banget. Ada Dia, ada Naikila, ada Neona, ada juga Tensi featuring CMC Bintang 5 Teman Pro 2. Ada lagi untuk kategori karya produksi lagu pesta timur terbaik, kayak misalnya Tor Monitor Ketua. Nah, ini juga masuk di nominasi terbaru dari AMI Award 2026 Teman Pro 2. Dan juga ada kategori album rap hip hop terbaik Teman Pro 2. Jadi bisa dibilang AMI Award 2026 tuh lebih kaya musiknya gitu ya. Makin banyak lagu-lagu dan juga makin banyak mengapresiasi karya dari musisi yang belakangan emang memunculkan genre barunya mereka Teman Pro 2 ya. Dan akhirnya AMI Award bikin nominasi baru buat mereka. Jadi makin banyak dan makin seru sih kalau kata aku ya kan. Tinggal kita tunggu aja nanti AMI Award-nya Teman Pro 2 dan melihat siapa-siapa aja yang mendapatkan penghargaan dari AMI Award 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

dan kita harus ucapin congratulations kali ya buat Calvin Harris sama Bro 2 yang baru aja dapetin Guinness World Record buat kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ teman Bro 2. Dan rekor ini tuh dia dapetin waktu tampil di Sao Paulo, Brazil teman Bro 2, karena waktu Calvin Harris perform di sana teman Bro 2 dihadiri sama 1,6 juta orang. Bayangin seberapa banyak orang itu. Tadi aku sempat lihat videonya kan teman Bro 2, kayak ya Allah banyak bener ya. Aku cuma kepikiran mereka pulangnya kayak mana, terus parkirnya di mana. Ya semoga di sana enggak ada pungli lah ya. Tapi yang serunya ini adalah sebenarnya penampilannya Calvin Harris di bulan Februari kemarin teman Bro 2 gitu. Tapi dia baru-baru banget didapetin penghargaan atau tercatat dari Guinness World Record untuk kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis teman Pro 2 ya. Jadi waktu itu Calvin Harris gak tampil sendirian juga sih, karena dia barengan sama Trio Electrico, barengan sama Blocus Call di Ruada Konskolako dan juga di kawasan pusat Sao Paulo teman Pro 2 ya. Dan yang serunya sih panggung ini diisi sama beberapa musisi teman Pro 2 ya. Dan yang serunya lagi sih penontonnya yang banyak banget asli, 1,6 juta orang woy. Seru sih kalau kayak gini ya kan, cuma pasti desek-desekan. Tapi kalau dilihat dari videonya sih gak terlalu desek-desekan, cuma emang banyak banget teman Pro 2 ya. Dan Calvin Harris tuh ngebagiin postingan ketika dia dapet sertifikat Guinness World Record itu di hari Minggu teman Pro 2, yang dia tuh sampai gak habis thinking ya kan. Dia bisa dapetin penghargaan ini teman Pro 2. Well, habis ini apa lagi ya gebrakan dari Calvin Harris teman Pro 2? Apakah bakalan nambah lagi penontonnya atau bakalan punya gebrakan yang lain? We'll see.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Kedua, and this is Payung Teduh, cerita tentang gurung dan laut. Tadi ini lagunya di request sama Sania. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga terima kasih ini ada Kenan yang pengen diputerin lagunya Monokrom dari Tulus. Boleh, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini di tengah siangnya Jogja yang lumayan panas. Ini gak lumayan sih kalau kata aku, panas banget asli. Walaupun aku lagi di dalam studio gitu sama Bro 2 ya di Callbox, tapi ngeliatin di luar tuh kayak wow, terik sekali ya. Hati-hati di jalan deh buat kamu teman Bro 2. Pastikan bawa sarung tangan, bawa jaket ya kan. Buat buat para pengendara motor, jaket sama sarung tangan tuh di saat musim kemarau tuh sangat membantu sekali sih teman Pro 2. Ya, walaupun memang rasanya pasti akan sangat gerah, tapi setidaknya sih enggak sampai belang-belang ya kan. Apalagi buat perempuan, aduh, yang namanya jaket, masker, sarung tangan itu adalah tiga benda yang wajib dipakai kalau misalnya di saat siang hari seperti ini. Walaupun ya tadi bakalan panas, gerah, apa segala macam, tapi setidaknya sih kulitnya enggak belang-belang. Ya enggak sih? Kamu gitu juga enggak teman Pro 2? Kalau aku jelas masker, sarung tangan, jaket itu adalah tiga hal yang paling penting. Kalau kamu gimana?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: say.
1: Thank you banget buat teman Bro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 10 sampai hampir jam 3. Waktunya Vina harus pamitan dulu ya dari Santai Siang. Terima kasih banyak teman Bro 2. Habis ini kamu masih bisa dengerin Bro 2 Jogja, karena setelah ini bakalan ada Gatrisha Aceh yang nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. So kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Sainya Info Pro 2 edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bolang Mongondo Utara Bolmut Sirajudin Lasena. Giat tangkap tangan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setio Budianto. Namun Setio belum merinci perihal apa giat tersebut. OTT terhadap Sirajudin Lasena beredar bersamaan dengan adanya kegiatan penyegelan sejumlah ruangan. Ruangan yang dilakukan penyegelan yaitu Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Informasi yang beredar menyebut tim KPK mendatangi sejumlah kantor dinas serta memasang stiker bertulisan dalam pengawasan KPK pada beberapa ruangan. Ruangan yang disebut disegel antara lain ruang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum menjelaskan perkara yang sedang ditangani maupun pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT tersebut.

Kita beralih ke berita kedua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Menurut keterangan Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani pada konferensi pers menyebutkan bahwa pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 sebesar plus 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli Agustus September sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Sementara itu di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan. Ia menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua, Papua Selatan dilanjutkan. Pembangunan tersebut akan kembali dilaksanakan setelah proses hukum terkait proyek memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan Papua Selatan merupakan daerah otonomi baru yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai. Menurutnya pembangunan tersebut menjadi bagian program strategis nasional untuk memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Sebagai informasi, proyek pembangunan gedung MRP Papua Selatan sebelumnya terhenti karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu. Kontraktor PT Ture Loto Batu Indah seharusnya menyelesaikan pekerjaan tersebut pada 10 Desember 2025. Kementerian PU telah memberikan 3 kali peringatan kontrak kritis kepada penyedia jasa tersebut. Karena pekerjaan tidak terselesaikan, kontrak kemudian diputus sesuai prosedur operasional yang berlaku. Perkara tersebut kemudian berlanjut melalui gugatan hukum yang diajukan PT Ture Loto Batu Indah. Namun Pengadilan Negeri Jayapura menolak gugatan tersebut karena pihak dalam perkara dinilai belum lengkap pada 3 September 2026. Pihak penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 September 2026 terhadap putusan tersebut. Pihak Kementerian PU menyatakan menghormati proses hukum dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatri Syaca sore hari ini yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Aku udah siap banget, udah semangat banget nih buat nemenin kamu lagi di sore ceria hari ini. Dan tentunya buat kamu yang pengen gabung sama Aca sore hari ini, boleh banget kamu bisa gabung melalui WA di 0811-251-1025. Kamu bisa request lagu juga gitu ya, kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini.

0: Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu. Could be with you, do do do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya teman pro 2, timeline sosial media aku kemarin itu dipenuhi berita duka gitu ya, atas meninggalnya budayawan sekaligus seniman kawakan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Susilo Nugroho atau yang biasa kita kenal sebagai Den Bagusengarso, teman pro 2. Den Bagusengarso ini berpulang pada hari Senin 21 September 2026 dan beliau dimakamkan hari ini teman pro 2 tadi hari Selasa ya di jam 2 siang. Dan Den Bagusengarso ini meninggal di teras halaman rumahnya dalam posisi tidur teman pro 2. Dan tentunya beliau meninggal pada usia 67 tahun di rumah duka di Jalan Cuwiri 3 nomor 529 Mantri Jeron Yogyakarta. Dan tentunya Dr. Andes Susilo ini juga merupakan ikon yang sangat melekat gitu ya di ingatan dan juga di hati para penonton siaran Bangun Desa teman pro 2 yang dulu disiarkan di TVRI Yogyakarta. Ini aku ingat banget teman pro 2 waktu aku kecil gitu ya, aku emang suka nih nonton Bangun Desa ini teman pro 2. Dan tokoh Den Bagusengarso itu kan memang adalah satu tokoh yang agak nyebelin ya teman pro 2, tapi benar-benar tokoh Den Bagusengarso ini memang menjadi ikon dari show Bangun Desa teman pro 2. Karena sampai gede pun gitu ya, aku tuh masih ingat gitu ya tokoh Den Bagusengarso, walaupun mungkin tokoh-tokoh yang lain tuh aku nggak inget gitu. Jadi emang benar-benar melekat banget tokoh ataupun juga karakter Den Bagusengarso ini di Dr. Susilo teman pro 2. Dan tentunya kalau misal kita ngomongin tentang budaya terus juga seni di Yogyakarta gitu ya, tentunya Dr. Susilo ini adalah salah satu tokoh kenamaan gitu ya, yang memang kiprahnya tuh tidak usah diragukan lagi gitu. Aku pernah sih dalam satu kesempatan itu kayaknya sedang ada gelaran kelurahan budaya teman pro 2. Nah, salah satu jurinya itu adalah Dr. Andes Susilo ini gitu. Terus aku kayak aduh pengen banget nih berfoto bersama gitu ya, tapi waktu itu beliau langsung pulang gitu ya dan gak sempat berfoto teman pro 2. Ya agak-agak nyesel sih sebenarnya, karena emang bukan ngefans yang gimana-gimana teman pro 2, tapi emang karakter yang beliau mainkan di serial Bangun Desa yakni Den Bagusengarso ini memang sangat-sangat melekat gitu ya. Dan bahkan mungkin banyak orang yang gak kenal beliau sebagai Susilo Nugroho teman pro 2, tapi banyak yang mengenal beliau sebagai Den Bagusengarso. Rest in peace Bapak Susilo ya, semoga amal kebaikan jenengan terus juga hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya teman-teman Pro 2, Hanung Bramantyo ini kan memang sering bolak-balik Jogja-Jakarta gitu kan dia. Dan kemarin di hari Senin 21 September 2025, Hanung Bramantyo menggelar acara special screening untuk film horor terbarunya yang berjudul Lobang Buaya. Special screening ini dilaksanakan di XX1 Empire Yogyakarta, teman Pro 2. Dan tentunya Hanung ini menjelaskan bahwa cerita di film Lobang Buaya ini mengambil latar belakang dinamika sosial menjelang peristiwa 30 September 1965, teman Pro 2. Dan di kurun waktu antara tahun 1963 sampai 1964, ini kan memang propaganda politik ini memang kerap menggaungkan istilah 7 setan desa untuk menggambarkan kelompok penindas rakyat, teman Pro 2. Dan tentunya walaupun film Lobang Buaya ini dikemas dalam narasi fiksi gitu ya, namun Hanung menegaskan bahwa esensi istilah tersebut masih sangat relevan dengan realitas masa kini gitu ya kan. Dan tentunya kalau menurut Hanung sendiri gitu ya, alasan kenapa memilih balutan horor dibandingkan drama sejarah murni. Nah, Hanung mengungkapkan bahwa batasan ekspresi dan sensitivitas topik peristiwa 1965 di Indonesia, menurutnya pendekatan genre horor menjadi medium paling memungkinkan untuk memicu pemikiran kritis para penontonnya, teman berdua. Dan tentunya ini Lobang Buaya ini adalah film yang berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI, teman Pro 2 ya. Dan Hanung juga mengaku bahwa sebenarnya dia punya proyek untuk membuat kembali gitu ya, atau remake film G30 SPKI, tapi batal diproduksi karena kendala izin, teman Pro 2. Sehingga dia memilih menggarap film Lobang Buaya ini gitu ya. Dan terbukti Lobang Buaya ini lolos kurasi di festival film internasional seperti Rotterdam dan Buchon International Fantastic Film Festival, teman Pro 2. Ini aku jadi penasaran gitu ya, kira-kira filmnya seseru apa gitu ya. Kita tunggu aja ya, besok kita nonton bareng-bareng di bioskop.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman pro 2. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman pro 2 ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
2: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, cuaca di Jogja masih panas sih ya. Tapi gak apa-apa kalau misal emang kamu tuh lagi mau olahraga gitu ya. Apalagi kalau olahraganya tuh di luar ruangan gitu ya, sambil ngelihat yang ijo-ijo gitu ya, sambil menghirup udara segar gitu ya kan. Nyore, tapi nyorenya gak cuma duduk-duduk doang, ataupun juga nyeruput kopi atau teh sambil kebil gitu ya, tapi juga sama olahraga. Nah, kalau kita ngomongin tentang olahraga, ini kamu tuh biasanya sukanya olahraga bareng-bareng nih, teman pro 2, misalnya barengan sama teman segeng ataupun juga sama pasangan gitu ya, ataupun juga sama keluarga gitu. Atau mungkin kamu lebih memilih untuk olahraga sendirian aja biar lebih fokus, biar lebih konsentrasi gitu kan ya. Kalau aku jujur dua-duanya sih. Kadang aku lebih suka olahraganya tuh sendiri gitu kan ya, biar fokus dan kayak ya udah olahraga aja gitu kan ya. Tapi ada juga waktunya ketika aku tuh pengen olahraganya tuh bareng sama temen-temen gitu, biar ada temen ngobrol, biar ada yang fotoin gitu ya, ataupun juga kayak biar tetap semangat aja gitu ya. Karena kalau misal olahraga sendirian itu kadang-kadang kalau misal capek ya udah gitu ya, capek aja gitu. Tapi kalau misal barengan sama teman-teman ataupun juga orang lain, itu pasti biasanya kalau misal kita capek, nah ada tuh yang nyemangatin gitu ya kan. Terus juga kalau misal teman kita yang capek, nah gantian kita yang nyemangatin gitu teman pro 2 ya. Jadi kalau misal kamu berolahraga itu emang ada plus minusnya gitu teman pro 2. Kalau misal minusnya banyak sama teman-teman gitu ya, ya mungkin ada juga yang kayak ya udahlah ngobrol aja gitu ya. Terus juga apa namanya, lebih banyak foto-fotonya daripada olahraganya gitu ya. Terus abis olahraga langsung diajakin makan gitu ya kan. Tapi gak apa-apa sih teman pro 2, karena tentunya olahraga itu kan macam-macam tuh. Jadi ya gak apa-apa kalau misal kamu olahraga bareng sama teman-teman kamu ataupun juga sama pasangan kamu, ataupun juga kamu tuh olahraganya sendiri gitu. Yang penting kan olahraga.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Yeonhun Pro 2, satu lagu dari Blackpink berjudul Pink Venom. Ini tadi udah di request sama Dea di Jalan Magelang ya. Udah aku puterin nih Dea. Buat kamu yang pengen request lagu lagi, boleh banget. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu.
1: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
1: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
1: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
1: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
3: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman pro 2. Aduh, Madonna walaupun udah berumur gitu ya, tapi she will never stop teman pro 2. Setelah meraih 11 nominasi di gelaran MTV Video Music Awards 2026, ini Madonna kembali menghebohkan jagat maya gitu ya, karena dia mengumumkan duet terbarunya gitu ya barengan sama Charlie XCX untuk lagu rekaan ulang atau lagu remix berjudul Dansteria After Hours. Teman-teman berdua, karya ini adalah versi remix dari lagu Dansteria yang sebelumnya ada di album terbarunya Madonna, Confessions 2, teman-teman berdua. Dan kemarin dia sempat berkolaborasi barengan sama Kylie Minogue, teman-teman berdua ya. Nah, kali ini Madonna berkolaborasi sama Charlie XCX. Tapi beberapa waktu lalu Madonna juga ada kolaborasi barengan sama Sabrina Carpenter ya kan. Walaupun mungkin selisih umur mereka tuh emang jauh gitu ya, tapi justru karena mereka ini datang dari generasi yang berbeda gitu ya, dengan musik yang berbeda, terus juga dengan kreativitas yang berbeda. Nah, ini hasil kolaborasi mereka tuh justru malah berbeda dan jadi unik gitu teman-teman berdua. Walaupun sebelumnya Madonna dan juga Charlie XCX ini emang digosipkan nggak akur gitu ya, tapi ternyata mereka tuh bisa punya proyek bareng dan berkolaborasi gitu teman-teman berdua. Dan well, kalau misal kamu udah gak sabar gitu ya pengen dengerin, ya kamu bisa dengerin dulu cuplikan lagunya di akun Instagramnya Charlie XCX ataupun juga di akun Instagramnya Madonna, teman-teman berdua. Tapi kalau untuk lagunya sendiri, ini akan resmi dirilis besok di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Jujur aku sih udah gak sabar ya pengen dengerin versi fullnya

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Pro 2 Weekly Hits.

emang jam-jam rawan macet gitu gak sih? Jadi ya dinikmatin aja deh temen pro 2. Emang sih kayak agak ngeselin kalau misal kita lagi buru-buru atau kayak aduh pengen banget segera sampai rumah gitu ya, tapi ternyata kejebak macet gitu ya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan. Well, kalau misal kamu lagi berkendara, pokoknya hati-hati aja ya, karena aku tuh gak tahu kenapa, tapi sering banget ketika aku buka Instagram ataupun juga buka sosial media yang lain, itu kayak sering banget gitu ya baca berita terkait kecelakaan yang terjadi gitu. Baru-baru ini juga ada kecelakaan di daerah Temon Kulon Progo gitu ya. Jadi apa ya, seringan baca berita kecelakaan tuh jadi kayak agak ngeri aja gitu temen pro 2 ya. Karena ya takutnya itu suatu hari tuh yang diberitain tuh aku gitu temen pro 2. Jadi ya udah mendingan kita hati-hati aja dan tetap waspada gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh udah hati-hati sih, cuma ya orang lain enggak hati-hati gitu ya. Dan ya karena emang pengguna jalan tuh kan enggak cuman kita ya kan. Jadi ya bisa aja nih, karena katanya kan hari apes tuh enggak ada di kalender gitu ya kan. Jadi ya pokoknya kemanapun kita, naik kendaraan apapun kita, harus tetap hati-hati, teman-teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3. Aduh.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya nomor 2, ada kabar terbaru lagi nih dari Taylor Swift setelah namanya digunakan untuk menamai makhluk baru gitu ya teman-teman 2 beberapa waktu yang lalu. Nah, baru-baru ini Taylor Swift ini dikabarkan akan menerima penghargaan perdana MTV VMA Artist Director Honors gitu ya di ajang MTV Video Music Awards 2026. Dan penghargaan ini itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di belakang kamera yang dinilai berhasil memperluas batasan seni visual musik gitu teman-teman berdua. Jadi beberapa video klipnya Taylor Swift itu kan emang dia sutradarai sendiri juga gitu teman-teman berdua ya. Misalnya di video klipnya All Too Well, terus juga Antihero, Fortnite gitu ya. Dan emang kayaknya Taylor Swift ini adalah salah satu artis serba bisa gitu ya kan. Dia bisa menciptakan lagu, nulis lirik gitu ya, terus juga menyanyikan lagunya gitu ya, dan bisa ngedirect video klipnya sendiri juga gitu. Waduh, keren banget sih. Dan ini memang untuk kategori MTV VMA Artist Director Honors ini adalah kategori baru gitu ya yang ada di MTV VMA gitu teman berdua. Jadi ini adalah yang pertama yang akan diberikan kepada Taylor Swift gitu ya. Dan nantinya di gelaran MTV VMA 2026 yang akan dipandu oleh Snoop Dogg ini juga akan memberikan penghargaan khusus, yakni Video Vanguard Award gitu ya, untuk band legendaris Nirvana teman berdua. Jadi kayaknya bakalan seru banget, apalagi MC-nya tuh Snoop Dogg gitu kan ya. Aduh, aku penasaran banget sih kayak gimana gelaran MTV VMA tahun ini gitu ya. Besok aku mau nonton ah.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman Pro 2, lagi dibahas di mana-mana tentang influenza A, teman Pro 2, yang disebut-sebut menjadi satu penyakit yang sekarang tuh lagi diidap banyak orang gitu ya, sampai menyebabkan orang dirawat di rumah sakit, teman Pro 2. Dan dari rri.co.id memberitakan gitu ya bahwa ketua DAI Jawa Barat Anggraini Alam mengatakan bahwa anak yang mengalami influenza A itu biasanya mengalami penurunan kemampuan makan dan minum, teman Pro 2. Kondisi ini membuat anak harus lebih sering diberikan cairan selama mengalami infeksi ini gitu, teman Pro 2. Dan tentunya air putih ini harus diberikan gitu ya, karena air putih ini sangat baik untuk diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza gitu ya, karena tentunya nah ini bisa menjadi penguat mereka gitu, teman-teman berdua. Tapi cairan berasa atau cairan yang di mungkin kayak ditambahkan gula gitu ya, itu juga bisa diberikan gitu ya, karena tentunya anak juga membutuhkan gula dan juga elektrolit gitu ya selama mengalami sakit gitu. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mungkin lagi enggak sehat gitu ya, terus juga mungkin lagi demam ataupun juga ngerasa bahwa dia tuh lagi gak baik-baik aja gitu ya. Nah mungkin kamu bisa memeriksakan diri gitu, teman Pro 2. Apalagi karena sekarang ini sedang gak banyak yang terinfeksi influenza A gitu ya. Nah jadi kamu harus lebih aware gitu kan ya. Beberapa gejala utama dari influenza A ini adalah seperti demam yang tinggi gitu ya, terus juga batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, terus juga sakit kepala, lemas gitu ya. Jadi kalau misal kamu mengalami beberapa gejala ini, mungkin kamu bisa memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai self-diagnosis gitu, teman Pro 2 ya. Kalau misal cuman ngerasa gak enakan aja, coba kamu istirahat gitu ya, atau mungkin kayak minum vitamin ataupun juga imun booster gitu ya. Tapi kalau misal enggak kunjung sembuh gitu ya, ya ada baiknya kamu memeriksakan diri ke dokter ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang gitu ya. Karena aku tahu bahwa mungkin terkadang semuanya tuh berasa berat gitu ya. Berasa aduh kayaknya pengen udahan aja deh gitu. Tapi ya namanya Tuhan masih kasih kita hidup, masih kasih kita nyawa gitu ya. Jadi ya berarti masih ada tugas-tugas ataupun juga masih ada hal-hal yang harus kita selesaikan gitu ya. Dan jangan lupa nih teman Pro 2, kita harus menjalaninya dengan ikhlas gitu ya. Walaupun kalau diucapin sih kayaknya gampang ya, harus ikhlas gitu. Tapi yang jalaninnya juga berat gitu. Tapi aku yakin pasti kita juga bisa, teman-teman berdua. Semangat ya buat kamu.

Yunumun Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Bro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih

ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian, atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas, kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong. Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saya Caca buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Udah aku siapin nih beberapa lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Di antaranya adalah lagunya For Revenge featuring YB dan juga TP Museum Duka. Terus abis itu ada BTS Hooligan And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Olivia Rodrigo Drop Dead, dan juga lagunya Tulus Teh Hijau. Dari 5 lagu ini, kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Kamu bisa pilih 1, bisa pilih 2 gitu ya, dan maksimal pilih 3 ya. Well, kalau misal nanti 3 lagu kamu gitu ya dapat vote banyak gitu ya, nanti lagu-lagunya bakalan aku mainkan di jam sekitaran jam 18.45 teman Pro 2. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku tunggu vote-nya ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa? Ih.

Penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Ya teman pro 2, Princess Syahrini itu kembali akan menghiasi belantika musik Indonesia, teman pro 2. Dan tentunya setelah lama vakum gitu ya, setelah menikah dengan Reno Barak gitu ya. Nah, dia emang vakum dan enggak pernah muncul di TV ataupun juga dimanapun gitu, teman pro 2 ya. Nah, Agustus lalu Syahrini kembali merilis single berjudul Kau Yang Utama, teman pro 2, setelah kurang lebih 6 atau 7 tahun vakum dari dunia musik, teman pro 2. Dan untuk lagunya sendiri ini diciptakan oleh Di Lestari gitu ya, dan di aransemen oleh Andi Rianto gitu, teman pro 2. Dan tentunya kembalinya Syahrini ke belantika musik tanah air itu tentunya mewarnai musik di tanah air yang emang udah berwarna ini gitu, teman pro 2 ya. Dengan gaya khasnya, Syahrini kembali menghebohkan dunia sosial media dan juga dunia musik gitu, teman pro 2. Kalau aku lihat di beberapa postingan yang memakai lagunya Syahrini ini, emang enak sih lagunya ya kan. Jadi buat kamu yang mungkin udah dengar sedikit gitu ya dari cuplikan-cuplikan di video reels ataupun juga di TikTok gitu ya, nah pastinya udah penasaran gitu ya, pengen dengerin lengkapnya tuh kayak gimana gitu. Tapi sayangnya lagunya belum masuk ke chart ke playlistnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2 ya. Mungkin bentar lagi nanti aku omongin sama MD-nya ya, biar masukin lagu barunya Syahrini ke playlistnya Pro 2 Jogja, biar bisa kamu request dan bisa kamu dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan

Iya, teman pro 2. Kapan sih terakhir kamu nonton live music gitu ya? Entah itu konser atau mungkin festival atau mungkin kayak pagelaran musik gitu ya. Mungkin dalam peringatan Agustusan kemarin atau mungkin di ulang tahun kabupaten ataupun juga kota tempat kamu tinggal gitu ya. Kadang-kadang kan ada tuh panggung musik yang berisikan beberapa musisi, entah itu penyanyi solo ataupun juga band gitu ya, atau kadang-kadang tuh dangdutan gitu, atau mungkin kayak organ tunggal. Nah, apapun jenis musiknya, kalau pas kita lagi nonton secara live itu kayaknya vibesnya beda ya, teman pro 2. Karena tentunya ketika kita ada di sebuah tempat di mana di sana tuh ada pertunjukan musik gitu ya, terus kita nontonnya barengan sama orang-orang yang suka sama musiknya juga gitu ya. Nah, itu epic banget sih, daripada kita cuma dengerin musiknya tuh sendirian pakai headset gitu kayak kan. Dan kadang-kadang di satu konser gitu ya, ini tuh kita bisa menemukan pertemanan gitu ya. Karena tentunya ketika kita nonton orang yang sama gitu, atau penyanyi yang sama, band yang sama, pastinya kita tuh suka kan sama si band tersebut. Terus kita juga ketemu sama orang yang juga suka sama band itu, atau suka juga sama penyanyi itu gitu, teman berdua. Jadi kenalan, jadi mungkin nyanyi bareng gitu ya, seru-seruan bareng di konser atau di pagelaran musik itu gitu ya. Nah, kapan nih kamu terakhir lihat gelaran musik gitu ya, secara live dari di atas panggung gitu ya, ataupun juga lihat konser. Share dong cerita kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
4: Jamu, Kak. Jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Hit nomor 2, Sanya Ca buat bacain vote di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini yang tentunya sudah dikirimkan teman pro 2 melalui WA di 0811251025. Ada Ali di Kulon Progo yang katanya pilih lagunya And Now featuring Ari Lesmana, terus juga For Revenge featuring YB dan TP, terus juga sama lagunya Tulus Teh Hijau. Oke deh, terima kasih Ali sudah gabung malam hari ini. Terus juga ada Taufik di Godean, dia pilih lagunya Tulus sama And Now. Weni di Gunung Kidul pilih BTS, Olivia Rodrigo dan Tulus. Abis itu ada Bayu di Godean yang pilih lagu nomor 154. Terus 154 tuh For Revenge, terus Tulus dan juga Olivia Rodrigo ya. Ari di Gagle, dia pilih lagunya For Revenge dan juga lagunya And Now. Terus Natalia di Jakal pilih lagunya For Revenge, BTS dan juga Olivia Rodrigo. Terus juga Via di Klaten pilih lagunya nomor 345 And Now, Olivia Rodrigo dan juga Tulus. Terus juga Lara Purnamasari pilih lagunya And Now, Olivia Rodrigo dan juga Tulus. Lavernia pilih lagunya BTS, Olivia Rodrigo dan juga Tulus. Terus abis itu ada Katri di Playen pilih lagunya BTS, Olivia Rodrigo dan juga Tulus. Beli kecap sama Mbak Pia, siap aku pilih ya. Katanya kalau sama Ajeng harus ada pantunnya ya. Well, aku gak bisa bikin pantun lagi teman-teman berdua. Jadi ya.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.

Teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikutan gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, berarti aku harus pamit juga ya. Gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi. Aku pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

Selamat malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 22 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Satgas MBG DIY melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi atau SPPG di Kota Jogja Senin 21 September dini hari kemarin. Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi SPPG sekaligus memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, higienitas, sanitasi, dan kelayakan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Pemantauan ini dilakukan oleh dua tim yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY Nima Dewi Panti Indrayanti. Turut dalam pemantauan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Setda DIY Aryan Nugrahadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ana Rina Herbranti, Kepala Dinas Kesehatan DIY Jerjerus Anung Trihadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Lili Andi Arianto, serta sejumlah koordinator regional Badan Gizi Nasional DIY.

0: Informasi selanjutnya nomor 2. Perjalanan hidup tak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada masa ketika seorang perlu berhenti sejenak, melihat kembali apa yang telah dilalui, meresapi kegelisahan hingga menemukan cara untuk kembali melangkah. Gagasan ini hadir dalam pameran seni rupa Mampir Gelanggang bertajuk Singgah Sebelum Pulang yang digelar Galeri Bulak Sumur GIK UGM bersama Sedekat Imaji Rupa. Pameran berlangsung pada 19 September hingga 5 Oktober 2026 di Galeri Bulak Sumur B Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK Universitas Gajah Mada. Pameran menghadirkan 38 karya dari 8 seniman yakni Indra Kencana, Vicky Saputra, Yanal Desmond Zendrato, Haris Fanani, Denny Saiful Anwar, Aprilia El Shinta, Anton Afganial, serta Risau Pambudi. Selanjutnya Mempro 2 dari Bank Indonesia yang memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang masih sah. BI menegaskan hal itu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya hari ini mengatakan bahwa uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal itu sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini, yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi di malam hari ini, dan gue udah ngeliat karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya, gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Iya. Yeah. Mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya. Gitu. Benar.
0: Kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Emang di keluarga emang budaya Bataknya kental banget. Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan ya? Kental banget. Sih, justru.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar. Bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Wah, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin ngelihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan
1: tinggal di Riau.
0: Namanya ini. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih Mahatva?
1: Kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Iya. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: yeah, kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Namanya mungkin ada juga
1: nah,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai orang aktif benernya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gua dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gua jadiin hobi. Tapi ketika gua SMA, gua nemuin passion gua nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gua jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gua 12 sama Reza Rahardian.
1: Bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren. Kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Satu sisi tiba-tiba gua diajakin main short movie gitu. Sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival anak sekolahan lah gitu. Terus gua menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak jadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum ngerasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu menjadi suatu relaksasi sih.
0: Oke.
1: Aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Yeah. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: peranin gitu
0: ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya?
1: Dari dulu memang menurut gue satu jalan untuk menjadi top pick aktor ya gue mulai dari teater deh. Karena ngomongin acting tuh kan gak ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang berantem, acting.
0: Benar.
1: Tapi menurut gue okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener kan. Banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang perhatikan.
1: Iya. Kalau tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu.
0: Sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dari SMA menemukan passion di tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya di kecil kita berpah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue nyekondang kayak nggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus di sawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau di sawer ya coba orang tua udah panin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: bodong.
0: Gitu berarti emang dari kecil udah kayak sering panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya benar banget dan nggak tahu kenapa ya. Dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya rasa tersendiri, kebanggaan sendiri?
1: Iya. Gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Kalau nggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan sebagai performer
1: benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performer udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar-benar. Kalau musik sendiri lu sebenarnya suka kayak gimana?
1: Kalo musik gua dari kecil justru gue didengarnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu Bang Judika.
0: Oh wow.
1: Iya. Nah, cuman ada orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming
1: lebih
0: kalau sekarang.
1: Lebih soft ya. Nah, ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak gak bisa kayaknya zaman sekarang kayaknya gak bisa lepas juga dari musik gak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar.
1: Iya kan?
0: Benar banget. Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya. Ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Mahatva aja. Panggil Jaki.
0: Iya. Namanya guys. Apa tadi ya gitu.
1: Zaki aja man.
0: Zaki Pak lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mah atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp 811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi ke 2. Jadi pastiin buat stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini banget. Berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Nah, yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Okay. Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Oke.
1: Okay. 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua, salah satu tuh anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh, ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam. Okay. Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Bener.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Bener-bener gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah
0: bener. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Bener-bener. Tapi lo akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Bener.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boy.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: these beautiful things that I've got.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh. Lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu, bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya, kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih, kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih, guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba, nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya, berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Nah, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
1: Serius, Ki?
2: Itu. Ya bener. Udah begitu.
1: Gak, impersonate aja. Gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Ya.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja
2: gitu
1: kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang
2: 8
1: lebih.
2: 8
1: bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini?

0: lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini, lu kapan disakitin begini, siapa yang nyakitin lu, aduh kata gue.
1: Bener.
0: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
0: Gue cuma overthinking aja. Gak, memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan, jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
0: Benar,
1: gitu ya,
0: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
0: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: mengerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue, bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan nggak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Iya.
0: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita mau apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke. Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti bukan apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah.
1: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Okay, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much. Thank you bro. Thank you, sukses
1: thank
0: buat
1: you
0: albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu
1: teman terbaik.
2: Bro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaru menemani kamu lagi ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi malam hari ini teman Pro 2 di hari Selasa 22 September 2026. Sampai dengan jam 12 malam nanti aku akan stay di sini buat menemani panjenengan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Iya, Bu.
3: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan. Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: sedang nikmati lagu-lagu enak saib terdengar. Menyapa kamu dari Jalan Avandi Demangan Jogja, Studio Pro 2 FM Jogja malam ini ya. Buku apa nih yang kamu baca malam hari ini untuk mengisi waktu teman Pro 2? Kalau kamu pecinta buku, kamu bisa dengerin program spesialis untuk membahas buku teman Pro 2 di Pro 2 FM Jogja, yaitu di program Pro 2 Book Review yang disiarkan weekly atau setiap hari Rabu teman Pro 2 di jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Dan kalau kamu ingat beberapa waktu yang lalu, tempatnya di edisi terakhir di Rabu kemarin ya teman Pro 2 ya, ada buku menarik yang dibahas di Pro 2 Book Review, yaitu adalah buku yang berjudul Manju Squad karya Sals Pisang, di mana memang ini merupakan buku yang mengambil topik populer di kalangan pembaca remaja, yaitu kesehatan mental personal, di mana ada juga bumbu-bumbu hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan juga romantisme. Kali ini penulis Salsa atau juga nama pena Sals Pisang merilis karya buku yang berjudul Manji Squad. Manji Squad ini adalah buku novel lanjutan dari karya populer berjudul 13 Jiwa karya Sals Pisang yang diterbitkan oleh penerbit di bawah naungan Mizan. Saat berdialog bersama Pro 2 Book Review baru-baru ini, Salsa menceritakan bahwa dalam penulisan buku ini, penulis menghadirkan gaya bercerita yang unik, narasinya mengalir dan juga enak dibaca. Pembaca buku ini juga akan merasakan bagaimana pengalaman seperti diajak ngobrol oleh masing-masing tokoh yang ada di dalam buku ini. Bagaimana rasanya tergabung dalam kelompok pertemanan yang beranggotakan 13 orang? Bagi para introvert mungkin melelahkan ya, namun bagi anggota Manju Squad yang merupakan sekelompokan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit jiwa, pertemanan mereka justru berfungsi sebagai tempat recharge energi, sekaligus rumah kedua. Rentetan permasalahan kecil seperti dikejar monyet tahura karena pamer jagung bakar, sampai dengan masalah besar seperti trauma mendalam karena kehilangan peran orang tua, mereka bagi dan selesaikan bersama, diceritakan secara seru di buku ini. Kamu bisa dengerin teman Pro 2 untuk Pro 2 Book Review edisi terakhir di channel YouTube RRI Jogja Official. Dan selanjutnya aku menemani kamu juga dengan satu hit yang sudah aku siapkan selanjutnya di Pro 2 FM Jogja. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits teman berdua menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam bersama Drop Jet dari Olivia Rodrigo. 40 menit teman berdua dari jam 8 malam. Lalu lintas di depan sana Jalan Avandi masih ramai dan juga lancar. Ya, di Selasa malam kali ini Surya Abimaru lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 tentunya dengan lagu-lagu yang kamu bisa request malam hari ini. Hits Indonesia Manca, boleh gabung, boleh banget. WhatsApp-nya masih sama teman Pro 2 di 0811251102.

Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Pro 2, ini lagunya Bernadia. Ada yang bertanya, mas, ini lagunya Bernadia ya? Laut Yang Tenang judulnya. Salah satu lagu baru dari Bernadia, baru aja kita dengerin bareng teman Pro 2 di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Lanjut, aku akan menemani kamu nanti saatnya jam 9 malam. Karena nanti jam 9 sampai dengan jam 11 malam kamu bisa request lagu Indonesia Manca di Jaga Malam edisi 22 September 2026. Next, kita mainkan Joji Love You Less. Kali ini teman Pro 2 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
1: Ya pernah lah, cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
0: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
1: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
0: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor, gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
1: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
0: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Bruno Mars teman berdua, caca-caca menemani kita sebelumnya juga di Maroon 5. Yang menemani kamu juga teman berdua di Jaga Malam, jam 9 malam. Yes, saatnya aku untuk membuka jalur request malam hari ini ya. WhatsApp kamu aku tunggu teman berdua di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Karena ada lagu Indonesia manca dan lagu yang kamu bisa request malam hari ini untuk kita nikmati bareng sambil menikmati malam Yogyakarta bersama Saib terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Aku JJ, Melati, selanjutnya kita dengerin bareng.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

102,5 FM Pro 2 Jogja bersama satu hits berikutnya ada Love Below Stars, lagu yang udah di request tadi. Terima kasih untuk Akmal dari Bantul, teman Pro 2 udah bergabung malam hari ini untuk kasih tahu lagu yang dia pengen dengerin. Menyapa juga untuk yang udah gabung di WhatsApp yang sama. Halo, ada Ihsan di Jakal, ada juga Agus di Gunung Kidul yang request lagu Seven Sevenfold yang Your Get. Bisa-bisa ya. Lara Purnama Sari, selamat malam kakak, boleh request lagu? Boleh dong, semoga siaran malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Selanjutnya, aku mainkan teman Pro 2 lagu yang udah di request juga, John Legend kali ini ya, Under the Stars. Selanjutnya juga ada lagunya Coldplay, Cultura yang udah di request sama-sama sama Agus di Gunung Kidul. Ditungguin lagunya.

Calon Pro 2, udah musim hujan lagi nih. Jangan sampai banjir datang tanpa persiapan. Ini dia beberapa langkah penting untuk menghadapi banjir. Pertama, pantau informasi cuaca dan peringatan dini. Pastikan selalu update dengan berita dari BMKG dan pemerintah setempat. Kedua, siapkan tas darurat yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Ketiga, pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Bersihkan got dan jangan buang sampah sembarangan ya. Keempat, jika air mulai naik, segera matikan listrik untuk menghindari korsleting dan bahaya tersengat arus. Dan yang paling penting, jika banjir semakin tinggi, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi

0: Udin, aku mau coba investasi, tapi takut rugi. Katanya risikonya tinggi ya.
1: Iya, Ra. Tapi kalau ngerti caranya, risikonya bisa dikurangin loh.
0: Caranya gimana?
1: Pelajari dulu jenis investasinya. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Dan pastikan dana darurat aman ya.
0: Oh, jadi jangan asal ikut-ikutan aja ya.
1: Betul banget. Pilih platform yang terpercaya dan diawasi oleh OJK. Biar nggak ketipu.
0: Oke, noted.
1: Sama-sama. Wajib pilih investasi aman ya. Biar masa depan kamu tenang.
0: Siap.

I'll Stand By You, teman pro 2 baru aja kita mainkan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi malam hari ini, teman pro 2 yang request lagunya Fauzia. Sudah kita siapin yang mana nih, yang Anybody Else atau Rip Love atau juga yang kolaborasi bersama John Legend Main Fields nih. Bateri di Pelayan, yang mana nih Bateri di Pelayan lagunya ya, dipilihin lagi. Yang lain juga boleh gabung ya di WhatsApp yang sama, Pro 2 FM Jogja di 0811 2511025. Sambil aku searching teman Pro 2 lagu-lagu yang kamu request, termasuk lagunya Pink, terus juga ada Arindinga Glik request lagunya Bon Jovi. Wih, kita nanti pilihin ya. Yang jelas lagunya yang gak lama-lama banget, teman Pro 2, biar sesuai dengan segmen kita malam hari ini, biar kita dengerin bareng Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah gak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau gak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

buat kamu teman pro 2 yang sudah bersembunyi di balik selimut, salah satunya adalah kakak Kutri di Pelayan. Pink Million Dreams-nya udah kita dengerin bareng ya. Yang lain masih ada waktu 1 jam sampai dengan jam 11 malam, aku di sini untuk memainkan lagu-lagu yang kamu request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sambil kita update informasi teman Pro 2, khususnya buat kamu pecinta barang-barang buruan teman Pro 2, karena Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. Karena banyak yang ragu teman Pro 2 ya, BI menegaskan hal ini menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Langsung dijawab oleh Kepala Departemen Komunikasi BI, Bapak Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya hari ini, di mana mengatakan bahwa uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Uang itu merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Jadi dalam Undang-Undang tahun 2023 itu ditegaskan bahwa rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah pemerintah dan juga Bank Indonesia. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Dan informasi selengkapnya teman-teman bisa update ya melalui rri.co.id beserta informasi update lainnya.

Lagu kita puterin teman Pro 2 tadi ada Lara Purnamasari yang request lagunya Perunggu Ini Abadi. Makasih ya kakak, doa baiknya. Terus juga ada Kak Tri di Playen, lagunya udah matur nuwun. Taufik di Godian, ini lagu yang kamu request. Satu hits miliknya Kris Dayanti, soundtrack film Surga Yang Kurindukan 2, Dalam Kenangan. Selanjutnya.

zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Awiki Otomo Bro 2 cover lagunya Niar dan juga Dian Sorowe ya. Karena ku sayang menemani kamu di 22 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Dan kamu masih dengerin malam hari ini teman Pro 2 untuk di edisi tanggal 22 September. Nah, gak percaya ya. Jam 22 lebih 22 di tanggal 22. Menemani kamu juga dengan lagu yang sudah kita request untuk dua lagu tadi. Spesial buat lagunya yang udah di request sama Taufik di Godean ya. Lagunya tadi yang udah di request Chris Dayanti Dalam Kenangan sama lagunya Rosa Terlalu Berharap. Terus aku spill, oke kakak dua-duanya kita play. Wah terima kasih Mas Abi, sama-sama sukses dan sehat selalu kamu juga ya. Taufik di Godean. Ari di Ngaglik, lagunya Bon Jovi tadi udah, You Want to Make a Memory kita mainkan. Dan juga menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini, ada Lia di Pakem untuk satu hits dari tadi udah Rehab Platten Stand By You ya, udah kita dengerin tadi di jam 10-an. Selanjutnya kita balik ke lagu Indonesia teman berdua untuk menemani kamu. Ada cover lagunya Krisye kali ini dibawakan kolaborasi dari The Massive bersama Maizura. Selanjutnya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yang lain masih ada waktu ya setengah jam buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu. Indonesia Manca di 0811 251 1025.

Yes, I am. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Mambro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Bersama satu hits milik Coldplay, Color Surat Mambro 2. Matur nuwun request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan udah. Matur nuwun tadi juga udah bergabung. Ada Vina di Demangan ya. Ada juga terima kasih, siapa nih yang udah gabung? Oh, ada Agus dari Gunung Kidul. Sama-sama Agus. Lagunya udah kita kedengar tadi, Bon Jovi. Terus juga Coldplay. Oh, tadi request lagunya Evan Sevenfold, Your God ya. Udah kita mainkan juga. Aku udah lama gak dapat request dari Bayu di Godean. Terus juga Kevin Aril di Catur Tunggal. Mana nih suaranya ya. Ada Wan yang udah bergabung juga. Terus juga ada Ferry, selamat malam, yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Pengen denger lagu Indonesia boleh. Lagu apa nih kamu pengen request? Pengen denger lagunya Adera yang judulnya Serpihan Hati. Kita mainkan selanjutnya. Dijaga malam. Kalau malam-malam, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

0: 420 teman berdua, aku tenang menemani kita di hampir jam 11 malam ya. Waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan teman berdua, karena selainnya akan ada jazz music yang lanjut menemani teman berdua di jaga malam jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi menemani teman berdua esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk bersamanya sepanjang hari ini 22 September 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
4: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ngumpulin nyawa atau lagi balesin chat yang semalam tertunda, ya kan? Apapun lah kegiatan kamu pagi hari ini, ada Vida di sini yang siap nemenin kamu ya, dan yang pasti Pro 2 Jogja juga siap jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam ya, karena hari ini banyak banget acara yang bisa kamu ikuti. Dimulai dari jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada non-stop music di Charles Music Pro 2 Jogja. Spada bakalan nemenin kamu jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 3 bakalan ada santai siang, setelah itu dilanjut sama sore ceria di jam 3 sore sampai jam 7 malam, dan ditutup sama jaga malam jangan galau malam-malam dari jam 7 sampai jam 24 malam, dan music live chat nemenin kamu jam 7 sampai jam 8. So itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu jam segini masih agak sedikit ngantuk, don't worry, aku puterin dulu lagu-lagu enak buat nemenin kamu biar semakin up dan semakin siap untuk jalani aktivitas hari ini ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan.
1: Dia sungguh pemuda yang menawan.
0: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas. Dan Tabligh artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
2: Bukankah dia orang baru?
3: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
0: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
3: Apa yang harus kita lakukan?
4: Tentu saja memperbaikinya.
5: Tapi, Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
0: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
3: Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina.
0: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
3: Izinkan aku untuk mengawalinya,
0: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
6: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
0: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
7: Amin.
0: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
3: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
0: Maka, mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya.
2: Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan.
0: Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian, Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
7: Bacalah.
3: Aku tidak mampu membaca.
0: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
7: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
0: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
3: "Selimutilah aku."
0: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
3: "Apa yang terjadi denganku ini?"
0: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
8: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
0: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
2: Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?
9: Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir.
0: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
10: Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan.
0: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
11: Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?
1: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
0: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
12: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.
0: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin. Mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.
13: Selamat pagi teman Pro 2.
14: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.
14: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: FM。
1: Waktu Info Pro 2, Rabu 23 September 2026 bersama saya Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah daerah DIY bersama Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Satgas MBG DIY melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Yogyakarta Senin 21 September 2026 dini hari. Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi SPPG sekaligus memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, higienitas, sanitasi, dan kelayakan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Pemantauan dilakukan oleh dua tim yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY Nimade Dwipanti Indrayanti. Turut dalam pemantauan tersebut Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Arya Nugrahadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Anarina Hebranti, Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi, Kepala Kebadan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Lilik Andi Aryanto, serta sejumlah koordinator regional Badan Gizi Nasional DIY. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan secara nasional turun dari 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto, mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Iran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari jika Amerika Serikat mengambil langkah awal untuk mengurangi tekanan militer. Tawaran tersebut disampaikan seorang pejabat senior pemerintah Iran kepada Kyodo News Selasa 22 September 2026. Tawaran tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Teheran menghidupkan kembali perundingan dengan Washington. Proposal Iran telah disampaikan kepada Washington melalui para mediator dilansir dari Kyodo News. Proposal tersebut menyuruhkan dimulainya kembali perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang bertujuan mencapai penghentian permanen permusuhan antar kedua negara. Teheran berencana memanfaatkan sidang umum PBB di New York pekan ini untuk berkonsultasi dengan negara-negara mediator.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Boleh gak sih kita menghadapi hari Rabunya ini dengan nanti dulu gitu? Pengennya tetap stay di rumah, rebahan sebentar ya kan? Karena lumayan loh udara di Yogyakarta pagi hari ini adem banget teman Pro 2. Bahkan tadi ya waktu aku on the way ke studio Pro 2 Jogja sekitar jam 4:15 tuh kayak aduh asli adem banget. Bawahnya tuh pengen tarik selimut ya kan? Tapi ya namanya pekerjaan tetap harus kita lakukan. Jadi mau tidak mau kita harus tetap ada di sini menemani kamu. Tapi don't worry, aku happy kok ada di sini ya. Karena aku bisa nemenin teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, yang lagi siap-siap ataupun yang udah mempersiapkan segala sesuatunya buat hari Rabu ini ya kan. Semoga sih perjalanannya lancar, agendanya hari ini juga semuanya aman terkendali ya. Tapi pagi ini jangan lupa sarapan dulu ya, isi perut, isi tenaga biar kuat menghadapi kenyataan di hari Rabu ini. Bebas lah sarapannya, kalau kamu bisa ngopi-ngopi, kalau terbiasa secangkir susu hangat juga gak apa-apa. Yang paling penting sih perutnya jangan sampai kosong teman Pro 2 ya. Tetap harus ada isinya gitu. Atau kalau misalnya kamu pengen sarapan lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja juga boleh. Kasih tau ke Vina aja, kamu pengen dengerin lagu apa sih pagi hari ini. Boleh lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, bebas teman Pro 2 yang tentuin. Nanti aku yang mainkan lagunya buat kamu ya. Kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025. Atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Oke, aku tungguin requestan kamu teman Pro 2. Sambil nanti aku update informasi olahraga pagi hari ini, kita akan mengupdate kabar dari Asian Games 2026 teman Pro 2. Karena update terbaru ya, per hari kemarin Selasa malam ya, Indonesia ini harus turun 20 peringkat teman Pro 2. Lebih tepatnya sih bukan 20 peringkat ya, tapi ada di posisi 20 di Asian Games 2026 ya. Padahal Selasa siang Indonesia tuh ada di posisi 14, tapi malam tadi posisinya turun 6 peringkat teman Pro 2 ya. Dan detail lengkapnya bakalan aku update buat kamu habis ini di Super Sport Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Klasemen medali Asian Games 2026 mengalami perubahan pada Selasa 22 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Kontingen Indonesia melorot ke posisi 20. Indonesia sebenarnya berhasil menambah satu medali perunggu di cabang olahraga karate pada Selasa siang. Tambahan medali perunggu didapat karate putri Jok Istri Agung Sanistiarani meraih perunggu dari kelas kumite 55 kg usai mengalahkan Alisa dari India dengan skor 6-1. Tambahan medali perunggu dari Coki membuat Indonesia kini menempati peringkat ke-20 medali ASEAN Games 2026 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi ini turun 7 peringkat dibandingkan hari sebelumnya di mana tim merah putih berada di posisi ke-13. Total Indonesia sekarang mengkoleksi 8 medali ASEAN Games 2026 dengan rincian 1 perak dan 7 perunggu. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage Minggu 20 September 2026. Hasil tersebut membuat MU terhindar dari kekalahan ketiga secara beruntun setelah sebelumnya tumbang dari Manchester City dan tersingkir dari Carabao Cup setelah menghadapi Brighton. Tambahan 1 poin membuat Manchester United mengkoleksi 5 poin dari 5 pertandingan Premier League dan menempati posisi ke-12 klasemen. Keberhasilan tim bergu putra dan putri Indonesia masuk semifinal Asian Games 2026 memastikan medali ada di tangan sekaligus memperbaiki prestasi di cabang badminton. Tim badminton bergu putri Indonesia lebih dahulu meraih kepastian ke semifinal dengan mengalahkan Taiwan 3-1. Berselang beberapa jam kemudian, tim badminton bergu putra Indonesia menundukkan Malaysia 3-2 pada babak perempat final. Perjuangan Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan serta Fajar Alfian berujung tiket semifinal.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Pro 2 dari Shilong Seven featuring Aisa Meglio. Dan tadi ini lagunya di request sama Robby. Hai, selamat pagi Robby. Thank you banget ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Lagunya udah aku mainkan buat kamu. Terima kasih ya. Ada Tri juga pagi ini pengen diputerin lagunya di FTM with 108. Aku udah siapin lagunya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung. Dan tadi juga ada Endang yang pengen diputerin lagunya Naikilah My Mind Gue, udah aku puterin pagi tadi yang paling awal lagunya. Makasih ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan Vina masih tungguin buat teman Bro 2 yang pengen join di Spada. Selamat

Wah, nah ada salah satu gebrakan yang dilakukan sama Singapura Teman Pro 2 yang ini tuh kayaknya langsung mencuri perhatian global dan mungkin aja suatu hari nanti Indonesia bisa mengadopsi gebrakan yang satu ini Teman Pro 2. Karena Singapura tuh baru aja meluncurkan yang namanya salah satu inisiasi gebrakan nasional 5 tahunan yang diinisiasi sama National Library Board Teman Pro 2 buat mendorong masyarakatnya tuh bisa menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Sebenarnya program ini tuh udah diluncurkan di tanggal 6 September kemarin bertepatan dengan National Reading Month Teman Pro 2 yang pertama di Singapura. Jadi NLB ini Teman Pro 2 adalah platform pemerintah CrowdText SG yang ngajakin penggunanya buat membaca minimal 15 menit dalam sehari, terus mencatat sesi baca mereka Teman Pro 2. Nah nanti tuh setiap sesi yang memenuhi syarat bakalan dapat 20 virtual coin dan maksimal 1 sesi yang bisa dicatat per hari Teman Pro 2. Nah nanti nih koin yang udah mereka kumpulin dari hasil membaca sehari 15 menit ini bakalan ditukarkan menjadi uang gitu. Jadi setidaknya kamu membutuhkan 1000 koin buat mendapatkan $1 Singapura Teman Pro 2, alias kamu perlu mengumpulkan 50 sesi membaca untuk mencapai $1 Singapura untuk pertama gitu. Nah selain koin ya, Reds SG ini juga pakai fitur Reading Streak Teman Pro 2, target pribadi dan juga experience point yang membuat kebiasaan membaca tuh terasa seperti sebuah tantangan yang bisa diikuti terus-terusan gitu ya kan. Dan NLB ini juga berharap masyarakat di Singapura tuh juga memanfaatkan waktu kecil buat membaca. Kayak misalnya kalau kamu lagi nunggu MRT ataupun lagi naik MRT Teman Pro 2, daripada harus scrolling media sosial gitu ya, ada baiknya sih ya udah membaca. Toh tadi yang disampaikan kalau misalnya kamu baca sehari aja satu buku atau mungkin durasi 15 menit, kamu udah bisa mendapatkan poin yang mana nanti poin ini tuh bisa ditukarkan menjadi uang Teman Pro 2. Dan NLB tuh menargetkan 150.000 pengguna untuk mengikuti Reads SG Challenge Teman Pro 2 sampai September 2027. Nah, ini jadi salah satu gebrakan yang mungkin di awal tuh tujuannya memang buat uang gitu ya. Karena ya tadi kalau misalnya kamu baca minimal 15 menit udah dapat koin, yang mana kalau dikumpulkan kamu dapat uang $1 Singapura. Awalnya mungkin targetnya buat hanya sekedar uang. Mana tahu setelah jadi kebiasaan tuh kayak gak usah nyari duit dari situ, kamu udah terbiasa buat baca buku Teman Pro 2, ya gak sih? Jadi gimana, tertarik untuk ikutan ini? Dan semoga nanti ada challenge ini juga ya di Indonesia. Atau kalau enggak sih, tanpa challenge kamu udah bisa untuk baca buku paling enggak satu hari ya beberapa lembar Teman Pro 2. Atau mungkin sekarang masih ada di antara kamu yang suka baca, boleh kasih tahu ke Vina buku bacaan apa sih yang lagi kau baca sekarang. Mana tahu nanti aku bisa ikutan gabung juga.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwell Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodwell Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.